0: juga lancar dari keempat aksi simpang ini lancar semua. Dan untuk sepeda motor, mobil pribadi yang melintas simpang Kursatria ini lancar, belum ada kemacetan sama sekali. Terus di simpang Kebun Dalem ini juga lancar satu arah ya, dari arah barat menuju arah timur. Sepeda motor, mobil pribadi ini masih lancar sekali, itu yang dari arah barat ya. Dan untuk yang dari arah selatan di simpang Kebun Dalem yang menuju arah Kursatria tadi ya, ini juga masih lancar. Belum ada yang biasa ramean ya, karena anak sekolah mungkin masih libur. Jadi untuk sekitar kota ini keramaian ini belum ada ya. Ramai cuma ini benar-benar masih lancar di pagi hari. Terus ke simpang Suto Suman juga sama, Jalan Jenderal Sudirman ya, jalan besar di perkotaan Purwokerto, dari arah satu arah dari arah timur menuju ke arah barat ini juga masih lancar. Untuk yang dari arah selatan, dari arah Esparman ya, atau dari Raja Wali, dari arah simpang Situmpur, dari arah Andang, ini juga masih lancar kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, tapi lebih banyak sepeda motornya ya. Untuk mobil pribadi, untuk yang dari arah selatan ini belum terlihat banyak pada pagi hari ini. Jadi untuk di kota-kota ini lancar semua. Seperti untuk lagi di Karangjambu juga lancar ya, dari keempat lagi simpang ini sama ramainya, lancar sekali untuk di simpang Karangjambu ini. Mungkin yang biasa bilang ramai macet, ini untuk pagi hari ini lancar sekali di simpang Karangjambu. Jadi yang mau melewati simpang Karangjambu ini lancar dan tidak dipastikan tidak ada kemacetan untuk pagi hari ini. Terus di simpang Kalibagor ini juga lancar ya, karena mungkin efek jembatan Serayu ditutup, jadi mungkin kendaraan-kendaraan yang biasa melewati simpang Kalibagor, simpang Linggamas ini tidak melewati ya. Untuk ramaian Kalibagor ini sebenarnya masih ya biasa ya, untuk tidak terlalu ramai karena memang saya terpotong banyak banget untuk lalu lintas yang biasa melewati simpang Kalibagor. Jadi yang mau ke Kalibagor paling tujuan sampai Kalibagor ya, karena jembatan ditutup, mungkin ini masih lancar sekali ya, masih aman banget untuk dilewati di simpang Kalibagor. Dan tambahan ya, untuk yang besok ini Car Free Day di alun-alun ini bisa ya, yang mau menggunakan Trans Banyumas atau Trans Jateng ya, ini tetap ada yang langsung bisa turun di area Car Free Day. Jadi tidak usah jalan ya kalau menggunakan bis ya, langsung turun di depan Rita. Untuk ada nobar juga di situ, ada nobar Piala Dunia ya untuk di Car Free Day. Jadi mungkin yang mau ke Car Free Day, saya ingatkan dari sekarang untuk hari Minggu tetap ada, bisa menggunakan Trans Jateng atau Trans Banyumas, bisa langsung turun ya di depan alun-alun, di depan Rita, ada nobar Piala Dunia juga di situ. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Aziz atas informasinya, dan tentunya selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Teman Bro 2, kalau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Ada Gracie Abarms yang gak mengelak soal label Nepo Baby yang sering ditujukan ke arahnya belakangan ini. Sebagai putri dari sutradara kondang JJ Abrams, penyanyi tersebut ini juga mengakui kalau latar belakang keluarganya ini memang sempat ngasih banyak banget kemudahan buat meniti karir di industri musik ya. Jadi keberadaan jaring pengaman finansial dan juga lingkungan keluarga yang paham dunia kreatif ini bikin proses eksperimen karyanya jadi lebih fokus tanpa rasa takut. Dan pemahaman soal seluk-beluk industri hiburan yang memang didapat sejak kecil ini bikin dia ngerasa wajar kalau publik ngebahas soal hak istimewa atau privilege ya, di tengah ramainya budaya internet sekarang ya. Jadi selain jujur soal privilege yang dimiliki, ada kabar menarik juga soal rencana perilisan album studio ketiganya yang bertajuk Doctor From Hell pada pertengahan Juli ini ya. Jadi album ini juga berisi deretan lagu menarik seperti Hit The Well sampai kolaborasi bareng Marcus Mumford di lagu penutup berjudul Cold Goodbyes yang jadi track paling panjang. Jadi buat ngedukung promosi karya terbarunya, jadwal tour dunia ini bertajuk The Look At My Life yang udah disiapkan mulai akhir tahun 2026 sampai tahun 2027 ya. Jadi perjalanan konser ini juga rencananya bakal dimulai dari wilayah Amerika Utara sebelum akhirnya terbang buat menyapa para penggemar di berbagai kota besar di Eropa ya. Tapi ngomong soal privilege ini teman Pro 2, kayaknya privilege ini kan gak semua orang dapat ya. Tinggal gimana pribadi masing-masing bisa memanfaatkan privilege tersebut untuk sesuatu yang bisa sustain. Karena banyak juga, gak sedikit pula orang yang punya privilege tapi dia gak bisa sustain karena ya itu, tidak bisa memanfaatkan privilege itu dengan baik. Jadi beruntunglah buat teman-teman yang punya privilege, tinggal bagaimana manfaatkan itu sebaik mungkin untuk bisa berkelanjutan.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Semua Prodia kita bacain lagi yang udah kita gabung ya di WhatsApp-nya Prodia di 081327312222 melalui Instagram juga di @rariprodiapwt ya. Halo, ada Krah Z ya, semua kartun karena menemani pas malam kak. Ada Novaya ya. Si Unyil, berhubung mantan pacar nickname-nya Unyil ya. Udah jadi mantan masih diinget-inget aja tuh. Ingat, patah satu tumbuh seribu ya. Jadi patahkan yang satu dulu biar bisa tumbuh tuh seribu ya. Jangan diinget-inget terus lah. Yulistina Dewi, halo selamat pagi. Meteor Garden dong kak ya. Ada Flower Fairy, Rangga dan juga Cinta. Rangga, di mana Cinta? Ada Lunar Fell juga. Thank you udah ikutan gabung. Dewi Kurnia, Upin Ipin seru banget kak. Betul-betul ya. Aku dulu juga sering nonton Upin Ipin, terus juga Doraemon, Ninja Hattori, Power Rangers, Ultraman, banyak banget. Battle Box ya. Aduh, jadi ketahuan dong ya. Yaudah, ini kita ke lagu lagi. Ini kayaknya spesial banget ya buat kamu yang tadi belum bisa move on sama mantan nih. Ada Anggis Devaki dengan Kisah Tanpa Dirimu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya. Radio FM Purwokerto, teman.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Well, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi dan kali ini aku masih punya informasi menarik ya dari Wait ya. Ini terkait kamu yang sudah memasuki usia 13 tahun ya, teman Pro 2. Ini biasanya udah mulai kayak aku ingin mandiri, aku ingin bebas, aku ingin independen. Tapi jajan tetap minta ya. Jadi memasuki usia 13 tahun biasanya ini memang jadi momen anak mulai ngerasa fase individuasi atau proses pembentukan identitas diri yang terpisah dari orang tua ya. Jadi psikologi keluarga Prita Tias Mangestuti ini menjelaskan kalau di tahap remaja awal ini anak-anak punya keinginan yang makin besar buat bebas dan juga mandiri, kayak misalnya gak mau lagi digandeng di tempat umum atau gak mau ditemenin pas lagi les. Tapi dilemanya meski semangat buat mandiri lagi tinggi-tingginya, kematangan buat tanggung jawab penuh atas segala keputusan memang belum benar-benar terbentuk sempurna di usia segitu ya. Jadi kondisi ini memang sering banget bikin orang tua ini ngerasa bingung antara pengen ngasih kebebasan atau tetap melindungi dengan ketat ya. Jadi solusi oke buat ngadepin situasi tersebut adalah dengan mengenali kemandirian secara bertahap lewat komunikasi terbuka ya. Jadi orang tua dan juga anak ini perlu duduk bareng buat nentuin batasan serta kesepakatan soal hal-hal apa aja yang boleh dilakukan sendiri tanpa perlu pengawasan berlebih, supaya anak ini bisa belajar tanggung jawab tanpa ngerasa terlalu dikekang ya. Jadi bebas itu boleh, tapi yang bertanggung jawab ya, dan gak semuanya itu harus bebas karena masih butuh arahan, masih butuh bimbingan ya. Gak boleh ala-ala independen, ala-ala mandiri yang bebas sebebas-bebasnya, tapi jangan lupa duit masih minta ya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ya. Dan tentunya kita masih ada kesempatan buat kamu yang mau ikutan gabung. Kita masih ngebahas tentang tontonan jadul ya, yang memorable buat kamu, boleh langsung di-share sekarang juga ya, baik melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro 2. Kita juga makasih, kita baru aja live di TikToknya Pro 2 ya, di @RRIPro2PWT. Jadi jangan lupa langsung join sekarang juga. Aku mau nyapa dulu deh yang udah ikutan gabung. Ada Lin, ada Wiana Aryani yang ada di, gak tahu mana nih, tadi pokoknya pengen balik ke Majenang bilangnya gitu ya. Ada Mas Agus juga, ada Mbak Sarina, ada Mas Kerupuk Balap. Terus juga ada KKR Kesayangan, ada Nur, ada Pianal Pian, ada P, ada Koko Jati, Kaisar Siregar, sama Widi Putra ya, yang udah ikutan gabung. Nanti kita ngobrol-ngobrol, nanti juga aku bacain yang udah ikutan gabung. Tapi sekarang aku punya informasi menarik dulu nih dari wali kota Iwata di Jepang ya, yaitu Soko Kawata, yang berhasil mencetak sejarah baru setelah memutuskan buat ambil cuti melahirkan pas lagi menjabat. Dan keputusan dari pemimpin perempuan berusia 35 tahun ini ternyata dapat respon beragam banget dari masyarakat luas ya. Ada sebagian warga yang senang dan ngasih kado buat calon bayinya, tapi ada juga pihak yang justru ngasih kritik keras karena dianggap tindakan ini gak bertanggung jawab. Jadi banyak yang ngerasa kalau urusan pribadi ini gak seharusnya didahului di atas kepentingan daerah, yang akhirnya bikin perdebatan soal diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja jadi makin panas lagi ya. Dan kondisi ini juga makin ngebuktiin kalau istilah matahara atau gangguan buat ibu hamil di tempat kerja emang masih jadi masalah nyata di Jepang. Dan sampai sekarang jumlah perempuan yang jadi kepala daerah di sana jumlahnya masih sedikit banget, bahkan gak nyampe angka 4%. Meski banyak tantangan, langkah Soko Kawata ini juga dapat apresiasi dari banyak aktivis dan sesama pejabat karena dianggap sebagai pelopor buat normalin hak cuti melahirkan di posisi publik. Jadi dukungan ini juga datang karena Jepang memang butuh lebih banyak keterlibatan ibu muda di politik supaya kebijakan yang mendukung keluarga dan juga penanganan penurunan angka kelahiran bisa makin maksimal ke depannya.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita bacain dulu yang ada ikutan gabung ya, baik di WhatsApp maupun Instagramnya Pro 2 ya. Halo, kita ketemu dulu, ada Mas Nandita tadi yang udah ikutan gabung ya. Tontonan yang legendaris zaman dulu yang masih memorable itu adalah Bajaj Bajuri, nontonnya di YouTube ya. Jokesnya nyentil pemerintah, untung tayang aslinya di TV dulu, coba kalau tayang sekarang ya. Tapi kalau dulu memang banyak banget sih ya, yang kalau sekarang bilangnya pinggir jurang ya. Kita mau nyapa juga, tadi ada banyak banget yang komen ya, tapi kayaknya kalau scroll kejauhan ya, ada yang bilang Saras 008, terus juga ada Bidadari, Tersanjung, Eneng Kaos Kaki Ajaib, terus Home Alone. Tadi ya banyak banget yang udah pada ikutan gabung juga di TikToknya Pro 2 ya, yang udah pada nge-share juga. Terus mana lagi nih, Ninja Hattori tadi juga ada yang mention ya, Casper. Nah Casper ini juga ada yang join ya. Kita bacain juga nih melalui Instagramnya Pro 2. Wait, kita cek dulu nih, tadi mana nih, tadi. Nah agak susah ya bun ya. Oke, ada Amanda Kasim ya. Warkop DKI, Kak, tontonan siang-siang yang selalu ditonton pokoknya tiap hari ya. Next juga ini ada Fo Shirley Grezia ya. Quantum Leap Kak ya. Terus juga ada Adele, tontonan Susana. Wih, banyak ya. Oke, thank you udah ikutan gabung. Kita ke lagu lagi, ada Putri Delina dengan Kawan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, fenomena victim blaming atau perilaku menyalahkan korban kekerasan ini memang masih sering terjadi ya, atau sering kali ditemukan di media sosial, seperti pada kasus penangkapan yang memang sempat viral beberapa waktu lalu. Jadi ada psikolog klinis Gisela Tani Pratiwi yang menekankan pentingnya mengedepankan rasa empati dan tidak asal memberikan penilaian terhadap kondisi yang tidak diketahui secara pasti. Jadi sebelum memutuskan untuk berkomentar, ada baiknya melakukan peninjauan ulang terhadap kalimat yang diketik serta mempertimbangkan apakah pesan tersebut ini benar-benar memberikan manfaat bagi korban atau justru memperburuk keadaan. Jadi mencoba menempatkan diri pada posisi korban menjadi langkah krusial agar respon yang diberikan tidak menambah penderitaan bagi pihak yang sedang mengalami musibah. Jadi munculnya sikap menyalahkan korban ini seringkali dipicu oleh karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dinamika kompleks dalam hubungan yang penuh kekerasan. Jadi banyak orang cenderung menggunakan logika sederhana bahwa korban seharusnya menjauh tanpa menyadari adanya manipulasi psikologis, dominasi, hingga ketergantungan ekonomi yang terjadi di balik layar. Mengevakuasi perasaan pribadi saat membaca sebuah kasus juga sangat disarankan agar setiap individu ini lebih sadar diri dan bisa memberikan dukungan yang lebih tulus. Dengan memahami bahwa setiap situasi memiliki latar belakang yang tidak selalu terlihat di permukaan, diharapkan komentar-komentar negatif di media sosial ini bisa berkurang dan digantikan oleh sikap yang lebih bijak serta suportif.
1: Saatnya Lomba dan Lagu Ambiar di Pro 2.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Oke, teman Pro 2, nanti di sesi terakhir di Sepada ya, kita bakal ngobrol-ngobrol nih terkait dengan salah circle bisa merubah selamanya. Wow. Bersama ada Mbak Laili F, SPSI MKM ya, dari PSM BNNK Cilacap ya. Yang penasaran pengen nonton juga, nanti kita live di YouTube channel RRI Purwokerto juga ya. Sekarang aku ajak kamu buat dengerin lagu dulu, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia. 99 Prodia FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Back again bareng sama aku Dosan Pradana, masih di Sepada. Dan seperti biasa di hari Kamis ya, gak pernah lelahnya kita ngengetin akan bahayanya narkoba ya. Dan berbagai banyak faktor yang hadir untuk mengecoh kita dan akhirnya menjadi salah dalam mempergunakan obat-obat terlarang ini ya, terjerumus ke hal-hal yang mungkin bisa dibilang gak baik. Salah satunya adalah dengan circle atau pertemanan, lingkungan ya. Circle kan kalau anak-anak muda zaman sekarang, ya aku circle-an gitu ya. Nah, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol dan gak mungkin aku sendirian ya. Kita sudah hadir di Studio Pro 2 bersama Ibu Laili dari BNNK Cilacap. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Kak Dosa, selamat pagi para teman-teman Pro 2.
0: Oh, ya, gimana kabarnya nih Kak pagi hari ini? Kayaknya fresh banget ya.
1: Alhamdulillah, excited sekali. Hamin satu dikabarin, oh ya ini mau berbagi sharing sama kaula muda. Oh, saatnya ini saya harus harus chit-chat banget biar anak muda Indonesia semuanya itu enggak cuman keren tapi bisa jadi agen perubahan.
0: Betul sekali ya. Biar kan kita akan menyambut generasi emas nanti di 2045 ya. Salah satunya ya bebas dari narkoba ya.
1: Benar banget.
0: Karena kalau udah terkena narkoba udah prestasi menurun, boro-boro mau mencapai mimpi ya. Ini harus effort dulu untuk
1: masih
0: berpisah
1: dulu. Masih jauh panggang dari
0: ya.
1: Api kalau gitu. Kita harus menyiapkan nih 2045, persiapannya juga harus dari sekarang.
0: Betul banget. Nah, tentunya teman Pro 2, seperti yang tadi udah aku sampaikan, kita bakal ngebahas tentang salah circle bisa berubah selamanya. Wah, serem banget ya, berubah selamanya loh. Makanya pilih baju aja kita pilih, apalagi circle ya. Oke, nah mungkin untuk mengawali obrolan kita pada pagi hari ini nih Kak Laili, banyak yang bilang kalau circle atau lingkungan pertemanan ini kan bisa ngebentuk seseorang dan bisa mempengaruhi juga karakter seseorang. Nah, ini menurut Kak Laili sendiri benar gak sih anggapan seperti itu?
1: Sebenarnya memang bukan hanya anggapan ya, tapi memang banyak penelitian yang sudah banyak yang menyampaikan ya. Karena kan manusia itu belajar dari cara mereka melihat atau mereka cara meniru gitu kan. Nah kalau misalkan setiap hari terpaparnya di circle-circle yang memiliki perilaku yang beresiko gitu, misalkan kekerasan apalagi narkoba, sedikitnya kita jadi melihat kan. Kita jadi meniru kan. Nah jadi melihat, meniru, akhirnya jadi kebiasaan. Yang awalnya kebiasaan-kebiasaan kecil itu menjadi hal yang besar, akhirnya berdampak besar bagi kehidupan kita. Okay. Nah itulah kenapa memang bukan hanya anggapan, tapi memang sudah ada penelitiannya. Karena circle kita itu menentukan siapa diri kita.
0: Okay, makanya kalau ada pepatah yang mengatakan kalau kita bergaulnya dengan tukang parfum atau penjual parfum, kita ikut juga akan ikut wangi ya.
1: Tapi kalau yang bau busuk ya kita jadi
0: ikutan, busuk ya, walaupun mungkin kita nggak anu tapi kan kita tertular aromanya gitu ya.
1: Betul, itu dia.
0: Termasuk kalau narkoba juga kayak gitu ya. Pertamanya mungkin aduh enggak terus tiba-tiba hilap malah apes sendiri ya. Oke, nah nah terkait dengan circle lagi nih Kak, ada nggak sih ciri-ciri circle positif yang bisa ngebantu kita untuk bisa lebih berkembang nih?
1: Jadi sebenarnya singkatnya ya itu tadi adalah, ada gak sih circle itu kita bikin kita berkembang gak? Bikin kita naik level gak gitu? Ketika kita di circle kita saling mengingatkan, ketika kita salah dia itu berani mengingatkan kita. Dan apalagi menghargai kita, menghargai misalkan kita tetap kekeh dengan nilai yang kita pegang, itu mereka ya sudah itu menjadi keputusan elu gitu kan. Jadi gak asal cuman oh enggak nongkrong-nongkrong abis doang duit banyak iya tapi abis itu capek tapi gak ada nilai yang dapat kita ambil gitu. Gak ada yang kita oh iya ternyata kalau abis nongkrong ternyata saya punya excited, kita punya energi yang baru nih, kita jadi punya oh iya kita jadi punya project nih, kita akan misalkan nih minat fotografi gitu. Kita wah minat fotografi atau kita bikin konten kreator gitu yang baik gitu, influencer yang baik ya, kenapa enggak gitu. Kita nongkrong-nongkrong dengan hal seperti itu ada hasilnya, enggak cuma sekedar chit-chat doang ngabisin energi kita. Oh kita jadi semangat abis itu, wah ada nih nongkrongan anak-anak pinter, habis itu jadi penelitian, oh dia bisa Scopus, bisa Sinta satu. Ada loh yang tongkrongannya seperti itu, yang benar-benar memang dia tuh suka nulis gitu. Tuh ada mahasiswa sekarang tuh, saya lihat anak muda sekarang tuh sudah bahkan dari SMA yang nyasarnya perguruan tingginya itu mau ke luar negeri, mm-hmm. itu dia bikin portofolionya itu udah sampai penelitian ikut-ikut ilmiah remaja di saat SMA itu udah bikin portofolio itu, dan saya tuh agak excited kan zaman saya, jujur ya saya milenial.
0: Sama ya, jujur lah ya gitu.
1: Tetapi yang saya heran itu, yang saya excited banget sama anak kaula yang muda sekarang, itu dia masih SMP, dia masih SMA, tapi tuh udah visi misiunya tuh visioner tinggi banget dia. Oh, saya tuh mau ke luar negeri. Kalau ke luar negeri berarti saya jalurnya apa nih? Riset. Oh ya udah, berarti dari SMA itu dia dibimbing sama gurunya untuk melakukan riset-riset versi anak SMA yang ini wow gitu.
0: Sudah nah, ada gitu. Jalannya dan dibukakan betul. Jalannya.
1: Itulah salah
0: gitu
1: satu
0: ya.
1: Ciri-ciri sikl positif, gimana bisa mendukung cita-cita kita, mendukung impian kita. Tapi kalau itu sudah keluar jalur, beda banget sama jalurnya untuk kita menggapai, bikin kita malah energinya jadi habis, uangnya habis, tapi nilainya apa gitu kan? Ya nongki-nongki doang, kayak gitu doang, nggak ada nilainya.
0: Kalau
1: ya.
0: Orang sekarang bilangnya gerada geruduk ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Kesana gereguduk kesana, gereguduk kesini.
1: Gereguduk kesini, betul sapi. Tapi tidak ada nilai yang diambil untuk sebagai jembatan, sebagai tahap dia untuk bisa capek di dalam mimpinya dia gitu. Mimpi kan ada anak tangganya tuh biasanya karena gitu. Itu step by stepnya ketika tongkuran itu step tangga ke selanjutnya nggak ya gitu kan. Kalau nggak ke tahap selanjutnya malah beda rel nih gitu. Ibarat kata kayak kita mobil gitu. Kita mobil itu mungkin ada sopirnya, sopir itu cycle-nya kita gitu. Kalau misalkan sopirnya ternyata gak tahu salah arah, mobilnya udah bagus nih. Wah pokoknya udah mewah banget. Luxury lux gitu, mobil luxury gitu. Bensinnya tuh udah, waduh pokoknya bensinnya tuh yang gak subsidi deh. Pokoknya udah yang bagus gitu oktannya. Tapi kalau sopirnya kagak ngerti dia, kita mau kemana, kita salah, ya salah alamat. Ya sama aja gitu.
0: Orang yang gak udah nyampe. Diarahkan aja kadang tetap nyasar gitu ya. Betul. Apalagi yang sudah tidak diarahkan dan hilang arah ya.
1: Okay. Aduh anak hilang itu namanya.
0: Nah. Baik Kak Lely, kita nanti bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol serunya. Dan teman Pro 2 yang mau nonton siaran kita juga, kita live di YouTube channel RRI Purwokerto ya. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tomobro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Leli dari BNNK Cilacap ya. Tadi kita udah ngobrol tentang circle positif. Nah, kali ini aku pengen tahu juga nih Kak Leli terkait ciri-ciri atau tanda-tanda lingkungan pertemanan udah mulai kayak memberikan pengaruh buruk. Terutama mungkin kayak udah mulai menjurus, aduh curiga nih, jangan-jangan ini lagi nawar-nawarin narkoba nih. Nah ini seperti apa nih?
1: Iya nih, kebalikan sama tadi ya sebenarnya gitu. Kita perlu cek nih, perlu cek dan perlu checklist lah kita sama self reminder sama diri sendiri nih gitu. Kita benar-benar di cycle yang tepat atau belum gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang tuh udah mulai ada tanda-tandanya kayak suka bohong sama orang tua nih. Suka bohong sama orang tua atau kita udah tahu itu salah tapi masih dilakuin.
0: Itu sering terjadi itu tapi sering di kota-kota besar ya, di kota-kota
1: kecil.
0: Enggak
1: cuma di kota-kota besar.
0: Kalau di kota-kota kecil iya banget.
1: Iya, kota-kota kecil iya banget, sama aja ternyata gitu kan. Udah tahu gitu kan, bolos itu yaudah cuma sekali aja gitu kan.
0: Sekali hari ini, besok sekali.
1: Nah dari hal-hal yang kecil itu yang kita udah jadi gak di diri sendiri gitu kan. Akhirnya kita kayak udah ngikutin arus gitu kan. Padahal kita tidak bisa mempertahankan nilainya kita gitu. Jadi makin lama apa? Yang dikhawatirkan adalah perilaku beresiko karena kita sudah sering banget tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kebiasaan-kebiasaan kecil, suka bohong sama orang tua, gak jujur. Kita tuh kadang sampai kehilangan banyak waktu, energi, bahkan mungkin secara finansial, ekonomi hanya sesuatu yang nilainya apa, kita tidak tahu gitu kan. Terus habis itu, tadi udah tahu itu salah ya gitu kan, yaudah deh gak apa-apa deh, kemarin juga gak kenapa-kenapa gitu kan. Akhirnya jadi kebiasaan gitu, itu. Yang apalagi kalau circle-nya itu udah tahu itu salah gitu, ya satu semuanya gak ada yang saling ngingetin. Itu kalau kita salah tapi gak diingetin sama teman kita sendiri, itu udah warning banget. Dia tuh sayang apa sayang-sayangan apa gimana sama kita, perlu ditanyakan. Itu hanya memang bener sahabat teman kita atau hanya cuman partner seperbuatan. Gitu.
0: Partner seperbuatan ya.
1: Sama-sama
0: bukan seperjuangan
1: bolos.
0: Tapi bukan, seperbuatan.
1: Bukan. Perjuangan otomatis untuk mimpi. Tapi kalau perjuangan untuk jadi ayo kita bolos-bolos bareng gitu. Contoh misal perilaku yang beresiko itu gitu kan. Ya itu terus kalau misalkan ada yang salah ketangkep guru BK atau ketangkep wali kelasnya atau gurunya gitu. Enggak, itu yang dia dulu dia nyala-nyalahin deh jadinya pas waktu itu.
0: Malah jadi
1: gitu
0: kambing kan. Hitam ya.
1: Iya, yes, right. Itu jadi kambing hitam itu teman apa itu namanya, itu teman seperbuatan doang. Tapi itu bukan sahabat sejati yang bisa membawa kita ke mendukung mimpi-mimpi kita. Itu bukan, karena ya itu tadi salah bareng, nggak ada yang namanya orang salah bareng, itu nggak ada. Salah berjamaah gitu, apa kabar dunia kalau semuanya jadi salah berjamaah?
0: Siapa yang membenarkan ya, siapa yang benar kalau semuanya salah?
1: Betul, itu dia gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil ya udahlah nggak apa-apa, ingat itu bisa jadi drama
0: malah
1: besar.
0: Jadi dinormalisasi akhirnya. Betul. Jadi kayak suatu kebiasaan, hal yang lumrah. Iya, ya
1: betul. Oh yaudah nggak apa-apa deh, sedikit bohong sama orang tua. Nah
0: sedikitnya hari ini, nanti besok ini, dan seterusnya.
1: Betul, dimulai dari hal yang kecil itu akan menjadi perubahan yang besar. Pun juga beresiko ketika kita perubahan yang kecil-kecil kalau baik bagus berdampak besar. Tapi ketika kita perubahan yang kecil-kecil yang tahu kita itu salah tetap dilakukan, kita akan melakukan sebuah kesalahan-kesalahan yang akan lebih besar lagi.
0: Nah, tapi kan kalau kita bicara tentang di lingkungan pertemanan gitu ya, kan pasti kadang sering kalau apalagi anak-anak muda nih, anak-anak remaja itu kan kayak pengennya kayak kebersamaan. Nah, tapi kan kadang sometimes kebersamaan ini kadang dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik kayak tadi bolos dan sebagainya. Bahkan kadang muncul tekanan-tekanan ya, ah cupu kalau kamu gak kayak gini, ah gak asik, ah gak oke, okay, gak gaul lah dan sebagainya. Dan kadang tekanan-tekanan kayak gini kan yang muncul akhirnya misalkan nih yang tadinya gak ngerokok karena dianggap cupu dan sebagainya. Betul. Akhirnya dia mencoba rokok.
1: Iya.
0: Apalagi hal-hal tekanan-tekanan kayak ini termasuk mungkin awalnya rokok. Nanti lama-kelamaan kan miras, narkoba dan lain sebagainya. Nah ini seperti apa nih Kak Leli nih?
1: Gak bisa dipungkiri ya, memang balik lagi ke masa perkembangannya remaja. Memang masa perkembangannya remaja itu dalam tantangannya banyak, tantangannya banyak gitu. Kita nggak sekedar cuman butuh makan, kita nggak cuman sekedar butuh uang, tapi kita juga butuh kayak merasa diterima, bener nggak sih? Dan betul, itu memang perkembangan otak remaja itu perkembangan emosinya itu berkembang lebih dulu dibandingkan dengan perkembangan untuk dia memutuskan keputusan yang baik gitu, keputusan yang baik atau keputusan yang salah. Jadi emosinya itu lebih dulu. Jadi ketika misalkan kita itu ditolak nih gitu, jadi nggak, aduh nanti kalau saya nggak melakukan ini, saya nanti ditolak, saya jadi beda circle gitu. Kita ditolak nih, ya memang itu is normal ya. Penolakan itu sebuah menyakitkan gitu, sedih gitu memangnya. Itu is normal, tetapi kita perlu sadar bahwa jangan sampai kita mempertahankan 5 orang agar kita tetap dalam circle itu, tapi kita kehilangan masa depan puluhan tahun mendatang. Itu dia, tetap harus disadari. Dan normal ketika kita memang sedih kita ditolak. Tetapi why not, kenapa enggak kita menolak orang-orang yang tidak mendukung masa depan kita? Toh dengan kita menolak bukan mempersempit pergaulan kita. Mungkin kita sedang siap untuk menerima pergaulan yang jauh lebih positif, yang lebih luas, yang lebih mendukung untuk cita-cita kita, mendukung target-targetnya kita. Enggak apa-apa kita kehilangan 5 orang itu. Toh pertemanan atau suksesnya orang itu sebenarnya bukan dinilai dari dia banyak teman apa, sedikit teman atau enggak, tapi bagaimana dia tetap jadi track record. Nanti masyarakat juga akan tahu sendiri, oh ternyata memang bukan dari banyaknya teman gitu, tapi karena memang dia itu berada di rel yang tepat. Berada di rel yang tepat, dia di lingkungan yang baik, dia tetap akan menjadi baik gitu kan. Nah itu sih, jadi memang normal ketika ditolak, tetapi kita juga harus sadar bahwa kita dengan keputusan itu akan mempertaruhkan puluhan tahun loh masa depan kita ke depannya. Gitu.
0: Jadi milih apa namanya, ditolak atau justru masa depan kita yang masih panjang itu malah menjadi hitam gitu ya.
1: Betul, perlu untuk berpikir kritis saat remaja seperti ini, untuk dilatih gitu.
0: Benar. Dan gak salah juga, dan kita gak harus diterima semua orang. Betul. Tapi paling gak kita harus tetap bisa menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang baik. Betul. Gitu ya. Betul. Daripada berusaha nyenengin orang, tapi malah kitanya jadi terpuruk gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Lely ya. Masih banyak sekali hal yang pengen aku tanyakan. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Kita lanjut lagi dan kita juga masih live di YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa yang mau nonton siaran kita bisa langsung meluncur. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ya. Baik Kak Leli nih, kita masih bahas tentang circle pertemanan ya. Sebetulnya di dalam circle pertemanan yang tadi kita udah bahas itu kan sangat berpengaruh terhadap perkembangan atau mungkin karakteristik juga ya, tingkah laku dan ke arah positif atau justru sebaliknya. Nah, ketika kita sudah punya circle nih, mungkin awalnya bagus nih, terus tiba-tiba udah mulai menjurus ke hal-hal yang negatif bisa dibilang, atau mungkin bahkan ke narkoba. Nah, kalau kita tahu, sebaiknya apa yang kita lakukan, dan gimana kita harus bersikap nih, untuk bisa satu membentengi diri kita, dan kalau bisa, kita bisa mengembalikan teman kita nih yang tadinya baik, bisa kembali lagi gitu.
2: Iya. Jadi ibarat kayak kapal ya sebenarnya. Circle itu kayak ombak dan angin gitu.
1: Oke.
2: Kan. Jadi kita kapalnya. Jadi kita harus memperkuat ketika kamu ada gitu perkiraan cuaca, ombak dan itu tinggi, berarti kita siapkan kapal kan. Kita siapkan kapal, kita perkuat kapalnya kita gitu. Nah, begitu juga dengan itu tadi kita gitu kan. Circle itu memang tantangan gitu kan. Ada dari faktor eksternal dan faktor internal ya, kita sampai bisa terjerumus gitu kan. Sampai terjerumus narkoba. Dari eksternalnya itu sendiri kayak tadi circle-nya. Circle-nya ternyata kita salah pilih circle. Kita salah pilih circle. Dan yang kedua itu adalah dari internalnya, itu dari kita. Kita punya... Sebenarnya setiap individu kan punya ketahanan, kita punya ketahanan diri remaja, kita punya resilient, bagaimana kita itu bisa tetap mengambil keputusan yang baik di tengah tantangan yang luar biasa gitu. Di tengah tantangan yang luar biasa bahkan kita tetap bisa bangkit gitu, kita tetap bisa bangkit, kita tetap bisa apa namanya, kita mencari dukungan gitu. Kita tetap bisa ketika tantangannya itu terlalu besar, kita yaudah deh, kita cari dukungan profesional, kita cari dukungan guru, kita cari dukungan orang tua dan yang lainnya gitu. Itu adalah dari faktor internal itu kita ketahanan diri, resilientnya kita dari eksternal maupun

0: kan nggak mungkin kan hidup itu nggak ada masalah gitu kan.
1: Pasti, setiap
0: hidup itu pasti
1: hanya beralih dari masalah satu ke masalah yang lain ya.
0: Tantangannya pasti luar biasa, apalagi zaman sekarang ya, tantangan itu kan pasti luar biasa dibandingkan mungkin dengan gen-gen yang zaman dulu gitu kan. Tantangan zaman dulu, kalau zaman saya gitu jarang yang pakai handphone gitu kan. Kalau sekarang hampir semuanya gitu kan.
1: Bahkan nggak ada handphone kayak berasa dunia tanpa tanpa hiburan gitu.
0: Nggak pernah ngerasain telepon di wartel gitu kan, gitu kan. Nah kalau saya tuh masih ngalamin itu, berarti kan tapi tantangannya akan berbeda. Tantangan di zaman milenial dengan tantangan di zaman sekarang tuh akan berbeda. Nah itulah kita, ketika tantangan memang kita tidak bisa, ya udah kita cari bantuan, kita reaching out. Tetapi kita juga tegas untuk mengatakan tidak. Kita secara komunikasi, kita secara asertif untuk bilang enggak. Kalau memang ada teman kita, ada teman kita yang akhirnya sudah terlanjur gitu kan, sudah terlanjur narkoba, sudah terlanjur itu bukan berarti kita memusuhi. Justru malah itu adalah orang-orang yang kita rengkuh. Orang-orang yang kita ada loh, bisa loh pertolongan loh. Ternyata di BNN itu ada rehabilitasi gitu kan. Ada rehabilitasi yang dibayar oleh pemerintah secara gratis gitu. Bisa kok, aman kok, namanya tidak akan kita sebarluaskan atau apa. Kalau memang dia hanya penyalahguna, pasti ia akan dibantu. Kita cari tahu, oh ternyata narkoba itu adalah gangguan penggunaan zat. Oh ternyata dia adalah orang yang sakit, mari kita bantu.
1: Jadi seperti pemahaman itu. Yang salah ketika kita tahu ada orang pakai narkoba, terus malah langsung kita hindari, kita kucilkan dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Harus kita rangkul, kita cari tahu ya malahan ya. Nanti kita bantu arahkan, ayo apa kalau ini gak bagus, kita cari bantuan profesional. Betul. Biar bisa dia berhenti gitu ya. Iya,
0: betul itu. Jadi karena memang remaja yang kuat eksternal, internalnya ya seperti itu gitu. Tantangan banyak, kalau nggak bisa ya udah kita cari bantuan, reaching out ke profesional, ngobrol ke orang tua, permasalahannya seperti apa gitu. Jadi kamu tidak sendirian, hidup yang tanpa masalah kan nggak mungkin, masalah akan selalu datang gitu.
1: Nanti kalau nggak ada apa-apa happy terus bosen juga ya.
0: Betul, bosen dan ini yakin ini masih hidup apa enggak, kok udah gak ada masalah gitu kan. Nah itu memang jadi kita harus bedain tuh, tantangan memang tantangan yang membawa kita ke arah kemajuan atau tantangan yang merusak. Jadi kan kadang-kadang itu ada ujian ya, ada ujian pasti kan, hidup tuh ada ujian. Udah kayak kita semesteran, kayak kita sekolah juga gitu, kayak kita kuliah gitu kan.
1: Buat tetap naik pangkat aja, gitu harus ada ujian. Betul, ada ujiannya,
0: cuman kita bisa menilai ujiannya itu emang bakal kita bisa level up, atau jangan-jangan emang yang rusak banget gitu. Nah itu dia, jangan dijauhi, rengkuh, kita cari bantuan, kita cari pertolongan.
1: Oke, nah terus kalau misalkan nih kita diajakin, seperti yang tadi kan biasanya penuh dengan tekanan ya, apalagi udah kancah kental gitu katanya ya, itu kan pasti tekanan, ah kamu cupu dan lain sebagainya. Nah ini gimana cara kita untuk tetap bisa menolak tapi tidak menyakiti atau mungkin tidak membuat kita jadi nanti dibully dan lain sebagainya gitu. Gimana cara kita Kak Lele?
0: Balik lagi tadi, internal kan ya berarti. Berarti internal adalah komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah ya udah kita sampaikan itu tidak sejalan dengan nilai kita. Gue skip kalau kayak gitu. Gue skip kalau kayak gitu. Ya kan kalau bahasanya skip dulu gitu. Enggak, kalau untuk narkoba bukan skip dulu, udah langsung skip
1: tidak
0: gitu. Enggak pakai kata-kata dulu, skip gitu. Gue skip, enggak sejalan sama nilai. Justru malah di situ kita akan nguci nih. Sebenarnya tuh kita benar-benar teman apa enggak? Kalau memang dia benar-benar teman kita, dia akan hargai semua keputusan besar kita. Kita sudah menghargai nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Nah, kalau misalkan dia ternyata enggak bisa menghargai nilai kita, oh ya berarti dia memang udah jadi kayak saringan dari Tuhan. Oh, ternyata emang dia bukan he is the one, he is not the one gitu, atau bukan si is bukan sih seduan gitu, yang berarti bukan teman kita yang baik gitu.
1: Banyak dan orang itu, lain yang mungkin kita bisa jadikan teman ya.
0: Betul, keberanian untuk menyatakan, keberanian untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang negatif, karena pertaruhannya adalah masa depannya kita. Masa depan kita ya memang harus kita sendiri yang berjuang.
1: Kita yang mengusahakan, betul, bukan teman kita atau orang lain.
0: Tetap kan kalau misalkan ada ujian nih, kalau misalkan teman-teman nih lagi ujian script suite gitu kan, itu kan yang datang ke ujian siapa? Kita kan gitu kan, yang menghadapi dosen kita. Teman kita bawain bunga, iya kan. Kalau habis lulus bawain bunga, ya tapi bawain bunga doang gitu kan. Tetap yang menghadapi dosen kita.
1: Gak mungkin dong, nggak bisa, maaf pak saya.

0: bisa bantu jawab teman saya, nggak bisa ya.
1: Bukan berarti mereka tidak berperan membantu kita, tetapi ya ada kalanya memang yang harus kita hadapi. Hadapi sendiri memang itu ada permasalahannya kita gitu. Okay. Dan ya pokoknya gitu, tetap tegas mengatakan tidak gitu. Kita belajar untuk menyatakan. Jadi memang kemampuan remaja untuk apa ya, mengenal diri dulu, kenal diri kita, kemudian apa sih perasaan yang ada dalam diri kita, kemudian kita bisa kelola tuh, kita sampaikan ke orang lain dengan cara yang baik. Jadi memang kadang-kadang kayak kita marah lah ya, itu memang marah dengan cara yang baik, dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, emang bukan hal yang mudah, tapi kita harus belajar itu untuk bisa kita, orang lain tuh bisa juga paham tentang diri kita. Ini adalah kemampuan-kemampuan kita untuk mengelola emosi kita. Bagaimana orang lain tuh paham, kita juga menyampaikan apa yang ada di dalam benak kita gitu. Menyampaikan nilai-nilainya kita seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Laili ya, teman Pro 2. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: masih membahas tentang salah pilih circle bikin berubah selamanya. Tentunya bersama Ibu Kak Leli dari BNNK Cilacap ya. Nah Kak Leli, aku ingin tahu nih yang namanya kita nggak bisa pungkiri ya. Sebetulnya anak-anak muda atau bahkan yang udah dewasa pun ketika mereka menyalahgunakan narkoba atau narkotika, ini kan mereka selalu bersembunyi-sembunyi pasti kan, gak mungkin terang-terangan dan gak berani ngomong ke orang tua karena tahu kalau itu salah gitu kan. Nah misalnya nih ada teman perdua atau mungkin anak-anak remaja yang tanpa dia sadari sudah terpapar dan sudah terpapar oleh narkotika dan dia tiba-tiba sadar nih. Tapi dia satu gak berani ngomong sama orang tuanya atau keluarganya karena pasti takut dimarahin. Nah dia mau berubah. Nah ini bisa gak misalkan datang ke BNN terus ngomong nanti seperti apa nih rulesnya atau nanti apa yang bakal dibantu nih?
1: Iya, banyak ya yang beberapa klien seperti itu gitu. Terus jadi gimana nih caranya? Nah sebenarnya gak perlu takut, gak perlu gimana gitu kan, kerahasiaan. Biasanya teman-teman itu pada takut, nanti aku dilaporin, nanti aku
0: takut di penjara
1: kayak gitu. Dan sebenarnya warga negara yang sesuai dengan Undang-Undang 335 itu untuk rehabilitasi itu berhak mendapatkan rehabilitasi. Jadi setiap warga negara yang memang dia candu, dia penyalahguna, dia memang berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Nah salah satunya itu di BNN. Misal di BNN Kabupaten Cilacap itu kita punya klinik namanya Klinik Sehati. Di sana teman-teman yang sudah terlanjur narkoba itu datang aja, atau misalkan mau janjian dulu sama konselornya gitu, itu juga nggak apa-apa. Cerita aja di situ, ibarat kata kayak orang sakit nih cara mudahnya ya, kita
0: ketemu dokter,
1: diperiksakan, kita asesmen tuh di situ, kita asesmen, kemudian ada diagnosanya. Oh diagnosanya dia berarti butuh rawat inap, oh dia berarti butuh rawat jalan. Nah itu tergantung sama derajat keparahannya. Nah di situ kalau termasuk juga terkait dengan permasalahan keluarga. Jadi ketika kita mengasesmen itu aja tujuh domain kehidupan yang kita gali gitu kan, untuk ngelihat gitu kira-kira ini peluangnya bagaimana ya untuk rawat inap atau rawat jalan. Kalau misalkan memang kesulitan untuk ngobrol dengan keluarganya, konselor akan membantu memfasilitatori, menjembatani gitu. Karena kadang-kadang ya itu tadi, memang sebagian besar masyarakat itu kan masih stigma ya, masih stigma terhadap para pecandu dan penyalahguna. Gak semua orang terpapar informasi bahwa ini adalah gangguan penggunaan zat dan ini mereka bisa pulih dengan dukungan keluarga. Nah kan ini yang perlu kita, biasanya para konselor kami di klinik ataupun para petugas itu akan menjembatani, sehingga harapannya keluarga itu bisa paham. Bahkan keluarga biasanya itu kita ikutkan dalam beberapa sesi, memang membutuhkan family support gitu. Jadi memang ada terapi keluarga, ada konseling keluarga beserta dengan para konselor, dengan dokter yang ada di situ, itu kita ikutkan ke dalam rehabilitasi. Karena memang kita butuh bantuan, kita butuh supportnya keluarga untuk bisa menjaga mereka itu tetap pulih gitu. Karena kan memang termasuk ke dalam penyakit yang kronis ya gitu. Jadi memang harus di maintenance tuh hidupnya, agar tidak tidak kambuh lagi, tidak kambuh lagi gitu. Sama seperti kayak penyakit diabetes mellitus gitu, katakanlah ya, dia itu kalau makannya tidak kita manage, kita tidak atur, akhirnya kambuh lagi kan, gulanya jadi tinggi gitu kan. Nah, sama juga dengan orang-orang yang sudah kena narkoba atau kita sebut dengan di kesehatan disebut dengan gangguan penggunaan zat, itu kita juga harus di maintenance hidupnya. Dimaintenance hidupnya bersama dukungan dengan keluarga, agar apa? Agar tidak kambuh lagi dan mereka tetap bisa mempertahankan kepulihannya. Jadi teman-teman kalau misalkan ternyata sudah terlanjur, ayo gak apa-apa konsultasi ke BNN, konsultasi ke ada tuh di Instagramnya kami, sosial media kami, hubungin aja, saya mau konsultasi rehabilitasi gitu. Kita langsung, kita udah tahu petugasnya itu, kita tahu gitu. Nanti kita janjian sama konselor, kamu cerita aja ke konselornya itu, saya sudah pakai ini tapi orang tua gak tahu gitu. Gak apa-apa, sebagian besar klien-klien kami juga ada yang mengalami hal seperti itu, dan dia bisa mempertahankan kepulihannya, dan keluarga juga bisa menerima, walaupun mungkin ada proses dan tahapannya, karena gak semua keluarga itu bisa langsung sekali langsung, kadang-kadang ada banyak keluarga yang denial.
0: Ya karena kan tahu juga kalau itu bukan hal yang baik ya, makanya kan shock, akhirnya marah, kecewa gitu.
1: Betul, makanya kita dampingi agar keluarga itu juga siap menerima informasi itu dengan baik, menerima informasi itu dengan benar, menyeluruh gitu. Jadi gak cuma sebagian-sebagian gitu.
0: Oke, ini gratis atau?
1: Iya.
0: Gratis ya?
1: Gratis.
0: Nah, jadi gak usah malu-malu lagi buat temen Pro 2 yang ada di sekitar Cilacap ya. Terus udah sadar nih, mungkin tadinya malu-malu, takut mau cerita ke orang tua ya takut, keluarga ya takut, ke temen apalagi. Nah, ini bisa langsung aja ke info BNN Cilacap ya, Instagram.
1: Kerahasiaannya tetap dijamin ya, karena kan teman-teman kan punya rekam medis, kan ada undang-undang rekam medisnya kan, konfidensial. Jadi kita tetap menjaga itu, tetap tidak disebarkan ke semuanya. Tidak secara undang-undang ada aturannya kok. Jadi nama teman-teman aman.
0: Aman, gak usah takut. Tapi buru-buru udah takut ya, nanti dipenjara dan sebagainya.
1: Ya kalau memang pecandu dan penyalahguna ya gak usah takut.
0: Iya, kecuali kalau pengedar itu beda lagi ya.
1: Itu memang mereka berhak untuk, ada kok diatur, dijamin oleh undang-undang bahwa teman-teman itu berhak mendapatkan rehabilitasi.
0: Oke, nah ini kan kita bicara terkait dengan circle juga, dan sekarang udah digitalisasi juga ya. Nah ini media sosial, ini kan juga bisa dibilang lingkungan yang kalau dulu dunia maya, kalau sekarang rasanya media sosial kayak deket, dekat sekali dengan kita. Iya. Nah ini menurut Kak Laili sendiri, apa yang perlu diperhatikan ketika kita terlalu dekat dengan dunia maya atau media sosial terhadap yaitu pertumbuhan lingkungan yang menjadi positif? Betul. Karena di dunia media sosial itu kan luas.
1: Benar,
0: dan apa aja ada di situ. Bahkan tiba-tiba hal-hal yang bisa dibilang gak baik pun sekarang juga kadang sering nongol di media sosial. Nah ini seperti apa agar tidak mempengaruhi lingkungan kita yang mungkin udah bagus nih.
1: Benar. Nah ternyata circle kita itu bukan yang saat ini duduk di sebelah kita atau nongki-nongki bareng ya. Ternyata itu circle kita juga, circle medsos juga gitu kan. Nah itu dia. Nah sekarang memang batas-batasnya itu udah tipis-tipis sekali gitu. Kita tetap perlu aware, kita tetap perlu sadar. Di luar itu Instagram, TikTok, tapi kan mereka juga membaca algoritma kita ya, FYP-nya kita.
0: Nah
1: itu dia, apakah FYP-nya kita coba lihat terkait menormalisasi kekerasan, flexing yang berlebihan.
0: Nah
1: itu dia, itu juga mempengaruhi ya. Kalau kita sering lihat itu, kita sering lihat, oh iya FYP, akhirnya kebiasaan. Kita kebiasaannya melihat hal-hal yang kekerasan, kita melihat normalisasi yang melanggar norma termasuk juga dengan narkoba, ya udah kayak melihat tak terbiasa. Awalnya kita kan makhluk yang kadang-kadang bukan, memang kita makhluk visual kadang. Makhluk visual yang kadang-kadang lihat itu jadinya kita niru kan.
0: Nah.
1: Terus jadi ikut-ikutan, jadi kebiasaan. Nah, itu dia yang itu sangat berpengaruh sekali. Jadi tergantung FYP-nya. Kalau kita memang sudah kan ada peringatan untuk menolak kan, misalkan memang itu konten-kontennya.
0: Gitu ya. Iya, blokir,
1: betul, blokir. Jadi secara sadar kita memang harus FYP-nya kita kok udah masuk ke dalam banyak yang kekerasan ya, kok banyak banget yang flexing yang berlebihan ya gitu. Untungnya apa sih kita melihat itu? Berarti kita harus memperbanyak FYP-FYP kita yang memang bagaimana balik lagi ke tujuan dan target mimpinya teman-teman. Jadinya FYP-nya yang hadir dalam Instagram kita, yang hadir dalam sosmednya kita adalah FYP yang memang itu
0: positif,
1: kita banget.
0: Ya.
1: Iya,
0: yang sesuai dengan,
1: sesuai dengan kita mau. Kalau kamu memang maunya ternyata tentang kekerasan, flexing berlebihan, melanggar norma, ya lu isinya bakal itu semuanya. Kalau memang itu gak cocok, udah tidak tertarik.
0: Tidak tertarik. Nanti lama-lama kesapu sendiri ya.
1: Betul, lama-lama itu kesapu sendiri, butuh berkesadaran memang.
0: Oke, terakhir nih Kak Laili, karena ini udah hampir jam 10 ya. Mungkin pesan buat teman Pro 2 yang lagi nonton dan juga lagi dengerin kita pada pagi hari ini, seperti apa nih pesannya nih Kak?
1: Oke, pokoknya closing statement dari saya adalah masa depanmu itu terlalu berharga, terlalu mahal hanya untuk gengsi sesaat teman-teman. Jadi saat ini saya pengen gitu kan, harapannya remaja Indonesia itu ada remaja-remaja yang keren. Dia punya energi yang banyak, dan saya percaya banget banyak remaja-remaja yang bisa tidak sekedar menjadi objek perubahan, tidak jadi objek dijauhi narkoba, tapi bisa berperan lebih loh dari itu, bisa berperan lebih, dia bisa jadi agen perubahan. Minimal dia jadi teman yang baik buat siapa dulu? Buat diri sendiri dulu. Buat diri sendiri dulu, dia jadi teman yang baik untuk lingkungan yang di sekitarnya, ngajakin apa? Ngajakin ke hal yang produktif, yang mandiri. Karena kalau misalkan satu orang akhirnya bikin komunitas-komunitas, dan komunitas-komunitas itu otomatis kita menciptakan circle yang positif gitu. Jadilah terbentuklah circle yang positif, karena circle itu kan pasti dibentukkan enggak langsung mak betunduk ada gitu kan. Nah, gitu kan. Mulai dari kita, yuk kita bikin yuk, Indonesia pasti bisa kok. Indonesia itu pasti bisa. Karena apa? Karena remajanya ikut bergerak bersama. Remajanya berdaya, remajanya mandiri gitu. Mereka saling jaga, saling mengingatkan, bergerak bersama untuk perubahan Indonesia yang jauh lebih baik, yang produktif, yang bersih narkoba. Dengan cara apa tadi? Bikin circle kamu itu circle yang positif. Jadi teman diri sendiri dulu yang baik, kemudian jadilah teman yang baik juga untuk teman-teman yang saling jaga dan saling mengingatkan.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Leli buat obrolan serunya. Oke, mudah-mudahan semakin meningkatkan kesadaran kita sebagai generasi-generasi muda untuk benar-benar membentengi hidup kita, diri kita, mimpi kita dari hal-hal negatif. Salah satunya adalah narkoba, ya. Dan tentunya teman Pro 2, buat kamu yang melewatkan obrolan kita pada pagi hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Dan selain ini, masih lanjut Pro 2 Hitlist bareng sama Kakak Dodi Widian. Sekali lagi terima kasih Kak Leli. Oh ya, sampai ketemu
1: sama-sama
0: lagi.
1: Sama-sama, terima kasih hari ini di kesempatan yang luar biasa. Salam sehat ya.
0: Oke, dan tentunya teman Pro 2, aku Desam Pradana pamit. See you and bye-bye. Bye.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widiana, nah, terkait dengan sepak bola kali ini. Informasi pertama terjadi terkait dengan timnas nasional Inggris ini memastikan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 setelah menang dramatis 2-1 atas Republik Demokrat Kongo pada babak 32 besar di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Dan dua gol Harry Kane pada babak kedua membalikkan keadaan sekaligus membawa tim The Three Lions melangkah ke fase berikutnya. Brace tersebut juga membuat Kane kembali menunjukkan perannya sebagai andalan lini depan Inggris. Dan penyerang Bayern Munchen ini juga menjadi penentu untuk kemenangan saat timnya sempat tertinggal terlebih dahulu oleh gol cepat dari Kongo. Inggris dikejutkan pada menit ke-7. Dan Brian Cipenga juga lolos di sisi kiri setelah menerima umpan panjang dari Kansel Mbeba sebelum melepaskan tembakan ke tiang dekat dan gagal dihentikan oleh Jordan Pickford. Tertinggal 2 gol membuat pasukan Thomas Tuchel ini mengambil alih penguasaan bola. Serangan Inggris beberapa kali juga kandas di lini pertahanan lawan yang tampil disiplin. Tentu saja di babak kedua akhirnya gol tercipta. Di menit ke-75 oleh Anthony Gordon ini mengirimkan umpan silang akurat yang disambut sundulan oleh Harry Kane dan menyamakan kedudukan 1-1. Setelah itu juga di menit ke-86, Harry Kane kembali lagi menambah gol untuk Inggris menjadi 2-1 dan memastikan lolos ke babak 16 besar. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini informasi terkait dengan comeback-nya Belgia jadi pemecah rekor di sejarah Piala Dunia. Comeback Belgia atas Senegal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 menjadi pemecah rekor dalam sejarah Piala Dunia. Rekor sejarah Piala Dunia yang dimaksud adalah comeback terbanyak. Kemenangan Belgia atas Senegal menjadi comeback ke-11 sepanjang dunia 2026. Sebelumnya juga Inggris menciptakan comeback saat melawan Kongo, sempat tertinggal 1-0 di babak pertama. The Three Lions comeback dengan menang 2-1. Dan selain itu juga Maroko yang menang adu penalti setelah sempat tertinggal 1-0 dari Brazil. Ini juga ada Jepang yang kembali unggul atas Brazil yang kembali unggul atas Jepang ya. Dan banyak comeback terjadi untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Itu dia informasi terkait dengan gema Piala Dunia 2026 bersama aku, Dodi Widian.
2: Demikian rangkaian gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman berdua, buat kamu yang pengin gabung untuk request lagu ya, boleh banget, silakan aja request. Caranya juga masih sama ya, setelah tadi dibuka dengan single baru dari Tulus, Teh Hijau. Menyehatkan ya. Teman-teman yang gabung bisa WhatsApp ya di 081-327-312222 ya. Di 081-327-312222 ya enggak? Atau bisa gabung lewat IG-nya Pro2 di @RRIPro2PWT. Silahkan tuh komen banyak di sana ya. Karena nanti di jam 11 aku bakal beralih ke TikTok-nya Pro2 juga sama ya. Di @RRIPro2PWT. Nah, kita mau ke lagu baru lagi nih ya. Kali ini dari Enona dengan Loaded Blade. Sudah siap belum?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa kali ini mau bacakan teman kita yang gabung ya di IG-nya Produa nih. Ada yang minta lagu tadi udah aku puterin ya. Ya lagu Drop Dead ya. Itu dari siapa tadi ya? Olivia Rodrigo kalau enggak salah ya. Terus ada yang minta nih, ada Farisa underscore Naura, katanya minta lagunya dong Cegil dari Nabila Takia. Siap ya. Terus ada lagi minta lagunya Heart to Heart ya, yang Root. Ini dari siapa nih? Leu Kaiso. Waduh, namanya Jepangan kali ya. Ada yang minta Misahira juga, merindu lagi. Siap, udah aku masukin ke listnya Pro 2. Ya, abis ini mungkin aku beralih dulu ya ke WhatsApp-nya Pro 2. Sebelum di jam 11 akan ada TikTok yang temani kamu untuk request lagu. Masih sama tentunya bersama aku Dedy Widian ya. Kita ke lagu dulu dah. Kali ini ada Rude.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Aku mau bacakan teman kita yang gabung nih ya, lewat WhatsAppnya Produa di 081-327-312222. Kali ini ada teman kita yang gabung sih, siang aja buat kakaknya loh, suaraku hilang. Jadi dia bilang, apa nih, mau minta lagunya dong dari BTS aja yang Boy With Love ya. Itu juga ada Justin Bieber, Justin Biebernya tadi aku cari, belum masuk kayaknya nih ya. Terus ada lagi, ini sebenernya banyak sih, bukan ada lagi tapi banyak ya. Mayoritas minta lagu dari Sabrina Runner eh, dengan Hahaha. Tuh banyak banget yang minta, khususnya di WhatsAppnya Produa. Dan jangan lupa nanti di jam 11 kalian bisa beralih ya ke TikToknya Produa, karena aku juga bakal buka requestan di sana sampai di jam 12 untuk TikTok Produa. Kita ke lagu dulu dah. Kali ini ada single yang banyak di request lewat WhatsApp, Sabrina Runner dengan Hahaha.

Fadil Putra Rubidin dari Pramuka Saka Tangguh Bencana. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya, bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa mau bacakan lagi nih yang ada di IG Produa. Ya, sebelum habis ini aku bakal live di TikToknya Produa. Jadi aku habisin dulu yang ada di IG-nya Produa. Banyak juga yang minta lagu Leodra dengan Pura-Pura. Sudah aku masukin ya dan bakal aku puterin tentunya. Oke. Okay? Segilnya udah aku puterin. Sumpah mati dah. Nanti coba aku puterin juga ya. Sumpah mati habis ini. Nah, buat yang punya TikTok, nggak ada salahnya untuk mampir ke TikToknya Produa di @rri_produa_ppt atau di RRI atau di Produa Purwokerto. Itu dia ya. Kalian bisa ngobrol di sana barengan aku dan juga request lagu kesukaan kamu tentunya. Aku tunggu karena terbatas cuma sampai di jam 12 siang.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, sebelum aku live TikTok Produa, mau puterin dulu lagu yang diminta sama teman kita ya di WhatsApp-nya Produa nih, di 081-327-312222. Katanya selamat siang aja buat Produa Hitlist ya. Minta lagunya dong, Remuk dari Anggi Carvalho. Ini dari Zulfia aja yang ada di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya aja dan juga The Anggis seluruh Indonesia. Akhirnya selalu bahagia dan tetap tersenyum. Tapi kalau mau nangis ya nangis aja lah ya. Kayak gak usah ditutup-tutupin, namanya emosi ya gak? Kan perlu diluapin gitu, jangan dipendem.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Brokerto, teman terbaik kamu ya. Panasnya di luar sana jangan sampai membuat semangatmu juga kalah, ya enggak? Ingat, isi rekening dan dompet tuh. Tangannya masih muda, pasti masih banyak, ya enggak? Masih bikin kamu semangat buat ngabisin. Kalau masih bisa dihabisin ya. Ada juga yang cuma numpang lewat, ada tuh. Yaudah, buat kamu yang ingin gabung untuk request lagu, boleh banget ya, khususnya yang ada di TikToknya Pro 2, karena aku juga sudah live di TikTok Pro 2 nih. Ada Hilda, katanya selamat siang aja. Kanan tadi gimana kabar? Kabarnya oleng ya, gara-gara habis siaran malam terus lanjut nonton bola. Bah, itu dia. Tapi tidak terjadi kejutan. Aku kira Inggris bakal kalah sama Kongo ya, tapi bisa membalikkan keadaan dengan masuknya Gordon. Gordon deh. Ngeri pisan, ya enggak? Akhirnya comeback 2-1. Inggris sering banget di comeback ya. Nah, kali ini aku mau puterin juga lagu yang di request sama teman kita nih, ada Raisya dengan singlenya Bila, di request sama Hilda. Alvino baru nongol, kemana aja semalam lah ya, molor kayaknya ya. Terus kanan minta lagunya Gita Faja yang Takut. Siap, langsung aku puterin buat kalian semua ya. Nih, digedein tuh ya volumenya.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Pro 2 ya, di TikToknya Pro 2, raris manis banget nih. Banyak banget yang gabung. Oke. Katanya Sadina, aku turun dulu, baterai habis. Oh siap ya, baterainya Pro 2 juga sama, 15%. Tapi yang jelas banyak ya yang udah aku masukin lagu-lagu yang di request lewat TikToknya Pro 2. Seperti apa? Seperti kali ini ada JKT48 dengan Andai Ku Bisa. Andai Aku Bukan Idola, ding. Ya, ini di request tadi ada teman kita, ada Ranger Biru Prokertas ya. Siapa tadi ya? Ada dua deh yang minta lagu. Theodorus Yudhistir. Sama ada Alkarais ya, itu yang minta lagunya JKT48. Terus juga ada yang minta lagunya Justin Bieber yang Ghost ya. Terus siapa lagi? Kutlah Dewasa, Cinta Luar Biasa ya, Mercusuar, Kepastian tuh. Bah, banyak ya yang udah minta lagu ya. Dan ini masih terus berlanjut. Aku tinggal takutnya waktu gak cukup. Apakah besok-besok harusnya live-nya ada di jam 10? Gak tahu juga ya. Yaudah aku mau puterin deh biar gak makin lama dan makin mulur ya. Kali ini ada JKT48 dengan Andai Ku Bukan Idola.

Teman berdua, terima kasih nih buat kamu yang udah ikutan gabung ya untuk request lagu, baik itu di TikTok, di IG, atau juga di WhatsAppnya Pro 2. Dan semoga lagu-lagu yang kamu minta udah aku puterin semua ya. Kalaupun belum ada, bisa besok ikutan gabung di jam 10 sampai di jam 12 siang seperti biasa di Hitlist Pro 2, oke? Selain ini, aku udah di Widian masih temani kamu lagi untuk Santai Siang Pro 2. Banyak informasi yang bakal aku berikan untuk kalian semua. Stay tune terus, tetap di Pro 2 FM.

0: hanya kaulah arti rumah.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 0813273122, X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT, streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

teman berdua nih ngomongin ya terkait dengan dunia makan-makan, dunia kesehatan gitu ya. Kita mau ngomongin buat kalian-kalian mahasiswa ya. Hati-hati nih. Karena seorang mahasiswa berinisial S ya, program studi pariwisata di UIN Zaid Ali Rahmatullah di Tulung Agung ini meninggal dunia di kamar kosnya, dan korban yang memiliki riwayat penyakit jantung diduga mengalami kelelahan ekstrim setelah semalaman merampungkan skripsinya. Aduh, belum toganya dipakai ya. Nah, menanggapi peristiwa tersebut, dokter sekaligus pengurus bidang pendidikan himpunan yaitu Fahyankes. Fahyankes lagi. Itu maksudnya masih dalam ininya ya, apa himpunannya ya. HIFDI ya, Dr. Ahmad Asmul Asmar Irfan. Ini juga menghimbau mahasiswa untuk tidak menjadikan begadang sebagai suatu kebiasaan. Tuh, pada begadang ya, kebut semalam. Nah ya, hati-hati. Berdampak pada kesehatan. Ya kalau aku sih begadang karena ngode ya.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman Pro 2 nih buat kalian yang suka begadang ya, gak cuma mahasiswa doang yang begadang, yang lainnya juga ya, hati-hati. Kenapa? Karena bisa berujung pada penyakit kronis tuh ya, begadang mulu. Dokter Ahmad ini mengatakan bahwa kebiasaan buruk bisa memicu ya stres fisiologis ya, bukan cuma otak aja yang stres, fisik kamu bisa nih ya. Jadi kondisi ini juga merupakan sistem saraf simpatis atau juga mode fight or flight sendiri pada tubuh yang lebih aktif, dan akibatnya hormon stres akan meningkat, denyut jantung serta tekanan darah itu juga bisa naik ya. Jadi buat kalian yang biasa begadang, dikurangin tuh ya. Sementara konsentrasi dan daya ingat serta kontrol emosi itu juga menurun. Udah stres ya, fisiknya capek ya, dadah, emosi kamu juga menurun tuh ya, tidak bisa berkonsentrasi. Nah, kondisi ini juga bisa semakin parah jika mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti halnya kafein dan minuman energi lainnya ya, untuk begadang tuh, begadangan, begadang nonton bola ya. Ya diimbangin sama tidur lah ya enggak. Nah, dosen dari Fakultas Kedokteran UIN Syarif sendiri ini juga mengatakan bahwa konsumsi kafein berlebih terutama pada kondisi kurang tidur dan juga kurang makan dapat memberikan dampak serius juga terhadap kesehatan ya. Seperti yang terjadi di mahasiswa UIN Said ya, jadi dia ngejar skripsinya ya, kurang tidur, kurang istirahat, akhirnya terkena serangan jantung ya, penyakit jantung loh. Karena kelelahan ekstrim. Even inside joke, it's like

Podcast Senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam.

0: siang
1: sampai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2 makin siang ternyata makin semangat matahari di luar sana ya. Panas pisan, dadah. Saya lihat habis kepanasan kayaknya nih. Buat yang tahu-tahu aja ya. Anak kelas 90-an tuh ya. Sekarang udah kepala 3 berarti. Oke lah, kita ngomongin lagi terkait dengan begadang yang bisa mempengaruhi juga entah itu mental atau juga fisik ya. Karena memang hormon tuh akan meningkat. Karena memang badan butuh apa sih namanya direstart ya gak? Nah, kondisi ini juga diperparah dengan adanya kafein. Udah kurang tidur, kurang istirahat, ditembak kafein. Ya wes ya, tambah-tambah. Nah, selain itu juga, menurut dokter ya, ini menyebutkan bahwa usia muda tidak menjamin juga seseorang akan aman dari dampak buruk kelelahan ekstrim. Banyak siswa juga yang merasa tubuhnya semakin kuat sehingga menghadapi begadang itu bukan masalah ya. Tapi jangan salah ya, buktinya nih mahasiswa masih muda ya, ternyata harus kembali ya ke sang kuasa. Karena tidak kuat, tidak kuasa menahan stres yang ada ya. Jadi akumulasi kurang tidur, stres berkepanjangan, serta pola makan yang tidak teratur ini dapat mengganggu juga berbagai fungsi tubuh ya. Dampak kesehatan yang dapat muncul akibat perbedaan antara lain seperti halnya konsentrasi, mudah cemas ya, mudah presisi juga, dan mengalami sakit kepala, gangguan lambung, penurunan sistem imun hingga menurunnya produktivitas ya untuk beraktivitas. Itu dia. Jangan sampai tuh kalian ya begadangan terlalu over. Ingat Bang Haji pernah berkata bahwa begadang boleh saja asal ada perlunya. Ada. Terus gejalanya gimana sih? Gejalanya meliputi rasa lelah yang sangat berat, terus juga kehilangan motivasi, sulit untuk berkonsentrasi ya. Terus juga menunda pekerjaan secara ekstrim dan mudah marah ya, atau emosinya tidak terkontrol. Terus merasa gagal, menarik diri dari lingkungan, yaitu adalah tanda-tanda kalau kamu tuh sudah burn out ya. Ada, mending tidur aja ya, tidur. Hey. Biar bisa mimpi indah, ya gak? Biar besok melek bisa ceria lagi tuh.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: 021-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

Santai siang. Teman Produa, kali ini aku bakal berikan informasi ya seputar dunia olahraga nih. Menarik ya. Apakah masih ngomongin juga terkait dengan Piala Dunia? Jadi gak bosen-bosen ya. Karena emang perhelatannya kan jauh lebih panjang daripada sebelumnya. Ini aja baru masuk 16 besar. Masih ada beberapa pertandingan ya yang berlangsung untuk negara-negara yang akan memastikan ke 16 besar gitu loh. Jadi masih panjang ya. Sampai Agustus tuh kalau gak salah. Jadi kita nikmati saja pertandingan-pertandingan yang ada ya untuk gelaran Pesta Bola 2020. Nah.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman berdua, terkait dengan PON, ini dia akan berlangsung juga ya. Jadi Menteri Pemuda Olahraga dan apa sih namanya? Menteri Pemuda dan Olahraga gitu, Menpora RI Erick Thohir menegaskan komitmen pemerintah untuk menyukseskan hanya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON yang akan ada di tahun 2028 ya, di Nusa Tenggara Timur di NTT dan Nusa Tenggara Barat di NTB. Ia juga memastikan bahwa koordinasi lintas lembaga dilakukan agar pesta olahraga nasional ini berjalan transparan, efektif dan juga sesuai dengan target yang ada. Nah, Bapak Erick juga menjelaskan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga akan melakukan sinkronisasi bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI gitu ya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Kejaksaan, Kementerian atau lembaga terkait hingga TNI dan juga Polri. Ia juga menegaskan bahwa posisi KONI sebagai bagian penting dalam ekosistem pembinaan olahraga nasional. Sementara itu sendiri, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano juga memastikan penyelenggaraan PON nantinya akan mengedepankan prinsip efisiensi dan juga kemandirian dari anggaran. Ia juga menegaskan ajang tersebut juga tidak akan membebani pemerintah pusat karena mengandalkan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ya, atau APBD. Ini ditunggu nantinya akankah benar-benar sukses atau tidak ya, masih 2 tahun lagi. Ya semoga sih dengan adanya perkembangan di bidang olahraga di Indonesia yang ada ya, ini akan menjadi hal yang patut kita kenang gitu ya, sebagai bentuk sebuah perubahan dalam sejarah kita. Nah, kalau ini PON udah bisa, ya siapa tahu Piala Dunia gitu loh. Kan lumayan, lolos otomatis kita.

teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordorp, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Indonesia.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Teman Padua ngomongin terkait dengan striker timnas Indonesia oleh Romening. Ini menarik minat klub asal Belanda yang dibela Justin Hubner, yaitu Fortuna Sittard. Dan kabar ini juga beredar usai media Belanda, yaitu Football Primer, menyatakan bahwa klub yang dibela oleh Ole saat ini, yaitu Oxford United, memberikan izin bomber Garuda untuk berlabuh sementara gitu ya. Kalau Marcelino juga kabarnya sih dipertahankan ya nggak? Jadi perpindahan Ole ke Fortuna Sittard sendiri juga sangat mungkin terrealisasi ya. Karena pemain berusia 26 tahun ini juga punya rekam jejak di Liga Belanda dan sebelumnya pernah hijrah ke Inggris. Ole juga pernah menimba ilmu di FC Utrecht ya, punya ini nih kesukaannya Coach Justin ya. Dan Romi juga sempat gonta-ganti klub, naik ke kasta tertinggi maupun tingkat yang lebih rendah. Ole juga menetap cukup lama di NEC Nijmegen, mulai dari tim kelompok umur U17 ya sampai ke tim utama. Jadi ya kayak pulkam gitulah ya, boleh dibilang si Ole ini. Nah, kita enggak tahu dah apakah itu akan terrealisasi apa enggak, tapi kalau memang tujuannya bagus ya, bisa bikin lebih gacor ya, kenapa enggak juga. Kita kan nunggu nih ya punya striker yang house goal gitu loh. Setelah eranya Bambang Pamungkas.

0: Ini yuk sedih lah. Tekan dah ni ke. Anak apa yuk? Ke, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah?
1: Iya ngerti. Kepriben yuk.
0: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab orang teh nyawut utang.
1: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa orang kue?
0: Ya temenan lah. Kue ya, jirene merga deweke gaya hidup mewah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek, liburane juga maling luar negeri yuk. Cebulane karo duit utang.
1: Nah kue, berarti salah Bu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip wiseng sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya demut-demut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.
1: Dadus.
2: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai Siang. Santai Siang. Satu lagi nih teman Pro 2 ya, terkait dengan informasi seputar dunia olahraga. Inggris ya, ini harus menang susah payah untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Aku tadinya tuh mau tidur aja sih, gak usah nonton gitu ya. Tapi begitu lihatlah skornya, ternyata ketinggalan 1-0 dari Kongo. Bah, penasaran aku nonton. Ternyata di menit-menit akhir bisa membalikan keadaan ya. Nah, tidak semua kemenangan lahir dengan permainan yang indah. Jadi ada kalanya juga sebuah tim ini harus bertahan dengan sabar hingga peluit panjang berbunyi. Hal ini juga terjadi ya saat Inggris melawan Kongo. Ya, menarik ya. Jadi yang jelas adanya pergantian si Gordon masuk ya. Itu merubah banyak hal sih. Dan akhirnya Harry Kane bisa memasukkan 2 gol. Di menit ke 79 ya. Sama ke berapa tuh? 88 kalau gak salah ya. Dan itu memastikan Inggris melaju ke babak berikutnya. Aku kira Inggris akan mengikuti Jerman ya. Mengikuti Belanda gitu. Tapi ternyata enggak. Masih punya tuh ya kesempatan untuk main di babak 16 besar. Nah, kita masih nunggu nih kayak Portugal lawan Paraguay. Itu akan rame ya. Paraguay atau Kroasia ya? Portugal-Kroasia kalau gak salah ya. Itu akan rame. Dan apakah Kapten Verde bisa membuat kejutan yang sangat luar biasa dengan mengalahkan Argentina ya. Tidak perlu mencetak gol ya, 0-0 aja bisa lolos loh ke 32 besar ya. Nah, ini kok bisa mengalahkan Argentina sih, luar biasa sekali deh ya. Tapi kayaknya tidak mungkin.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
0: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

Teman berdua, satu jam terakhir nih aku udah di Widian temani kamu ya di kesempatan siang ini. Panas. Kagak apa-apa. Yang penting jangan otak kamu dan hati kamu yang panas ya. Tetap harus sejuk, tetap harus cooling down, tetap harus seneng, ya enggak? Dan untuk itu aku bakal berikan informasi seputar dunia hiburan. Penasaran ada informasi apa? Stay tune terus ya. Tetap di 99 Pro FM Brokerto, teman terbaik kamu.

Aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya.

Ya, sampai siang. Sampai siang. Teman Pro 2, kita ngomongin terkait dengan salah satu film ya, yang dihujatnya luar biasa. Waktu film ini muncul pertama kali, banyak yang puas gitu ya. Bahkan salah satu pesaingnya One Piece dihujat habis-habisan karena gak mirip sama aslinya, sama yang ada di animenya ya. Nah ini beda cerita nih, kebalikannya. Sekarang yang Avatar yang kedua justru yang dihujat karena tidak mirip sama animenya. Gimana sih? Ya itulah kalau dunia live action tuh kayak gitu, susah ya gak? Jadi penonton Avatar The Last Airbender Season 2 sendiri ramai memperbincangkan adanya beberapa aksi di media sosial ya yang ramai. Karena ya, tayang 25 Juni di Netflix, dan sejumlah penonton juga mengkritik adanya perombakan alur cerita dan dialog yang ada. Selain mengkritik alur cerita, sejumlah penonton juga memberikan reaksi menohok ya terhadap pemilihan aktor yang dinilai ini tidak relevan dengan visual animasinya. Dulu aja ya ngeceng-ngecengin One Piece, sekarang dirinya nih yang tidak sesuai ya enggak. Jadi pemilihan pemain dalam versi live action sendiri juga dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi penggemar, dan para penonton juga menyoroti kegagalan tim casting dalam memilih para pemeran live actionnya ya. Ya buat para pemeran yang suka sama One Piece sih seneng-seneng aja ya, rasain tuh ya, susah kan live action gitu ya enggak. Aku sendiri belum nonton ya karena belum paketannya, nggak ada nih. Belum langganan.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana. Hey.

Teman berdua nih, Madonna ya, mengungkapkan kritiknya terhadap penggunaan kecerdasan buatan alias EA dalam industri musik dan juga proses kreatif ya. Ia menilai bahwa dampak penggunaan EA ini justru bertentangan dengan esensi seni. Lu, kalau kayak gini nanti tidak ada MBG ya. Kan EA itu ya. Dan dia juga menilai bahwa hal tersebut juga diperparah ya dengan situasi industri musik yang kini lebih berfokus pada jumlah followers seniman, posisi tanggal lagu serta angka streaming pada kualitas karya yang ada. Nah, hal ini juga diungkapkan oleh Madonna dalam sesi wawancara di Italia sana jelang perilisan album terbarunya ya. Memang kalau ada EA kayaknya mudah semua ya. Nah, Queen of Pop ini juga mengatakan bahwa algoritma dan juga EA ini mengurangi keberanian untuk mengambil resiko. Padahal menurutnya sendiri, keberanian untuk mengeksperimenkan suatu hal itu merupakan inti dari proses kesenian itu sendiri ya. Dan dalam wawancaranya, Madonna juga mengaku sengaja menjauh dari teknologi.

teknologi dan berbagai apa namanya distraksi media yang ada gitu ya, untuk bisa menciptakan musik barunya. Ini kalau di Indonesia mungkin yang kayak gitu Salon 7 kali ya, yang masih identik dengan apa namanya ciri khasnya.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Teman berdua, sampai sini dulu penyumbang kita di kesempatan siang ini ya. Bersama kedua di Bidan, abis ini akan ada Fanny yang temani kamu sampai di jam 8 malam. Dia sih niatnya pingin jam 12, semangat banget 45 ya. Karena di luar panas dia gak mau telat, panas juga. Enggak. Sampai di jam 8 aja ya. Yaudah, buat kamu yang mau, apa namanya, banyak informasi ya, mau dapetin banyak informasi, pantengin terus aja Pro 2. Karena surganya informasi itu Pro 2, oke? Bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

memakan waktu, aku masih merasa kehilangan.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: 한정적을 합니다.
1: 아바.
2: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Purwokerto, selamat siang menjelang sore ya. Ini masih siang sih, masih panas ceter ya. Semoga kamu semakin semangat, biar makin semangat ya. Harus mendengarkan suara cantik ini ya, cantik jelita ini. Ada Feni yang bakal temenin kamu di santai siang sesi terakhir. Melanjutkan yang tadi ada sesi pertama, ada Dodi Widian ya. Nanti aku bakal lanjut lagi ke sore ceria sampai jam 7 malam. Nah di sesi terakhir ini ya, aku bakal kasih kamu info-info menarik seputar Banyumas dan sekitarnya. Makanya buat kamu yang penasaran info update apa aja sih hari ini ya, pantengin terus, stay tune di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.
1: Ampun, Superman. Aku menyerah.
0: Hah? Kau menyerah begitu saja?
1: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
0: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Informasi pertama ya teman produk dari Cilacap nih. Pemerintah Kabupaten Cilacap ini punya rencana besar buat masa depan pendidikan di wilayahnya dengan target ngeluncurin program Satu Desa Satu Sarjana mulai tahun 2027 nanti. Dan program beasiswa ini bakal dibiayai pakai dana APBD dan juga diprioritasin buat kasih kesempatan masyarakat lanjut kuliah di kampus-kampus yang udah ada di Cilacap. Dan tujuannya nggak cuma sekedar menambah jumlah lulusan sarjana aja ya di tiap desanya, tapi juga biar kualitas sumber daya manusia di sana ini makin oke dan makin merata sampai ke tingkat bawah. Dan langkah strategis ini udah dibahas juga bareng 12 rektor perguruan tinggi dalam agenda rapat koordinasi soal pengembangan pendidikan sama pengabdian masyarakat. Ada pula PLT Bupati Cilacap ini mengharapkan warga Cilacap nggak perlu jauh-jauh cari tempat kuliah karena kualitas kampus lokal juga sekarang dinilai terus meningkat. Selain kasih beasiswa, kerjasama ini juga pengen menguatkan peran kampus dalam penelitian dan juga pembangunan daerah biar dampak lulusannya ini beneran kerasa banget ya buat kemajuan Cilacap ke depannya.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

sedang mengintensifkan program screening HIV bagi ibu hamil sebagai pecinta dari standar pelayanan kesehatan yang wajib buat dipenuhi. Dan target sasaran pemeriksaan ini di tahun 2026 mencapai angka 18.000 ibu hamil yang dilaksanakan berbarengan dengan pemeriksaan kesehatan rutin di berbagai fasilitas layanan kesehatan. Hingga pertengahan tahun ya teman-teman berdua, ini tercatat ada 2 temuan kasus ibu hamil yang positif HIV. Namun kondisi tersebut segera ditangani agar resiko penularan virus ini dari ibu ke bayinya ya tentunya itu dapat ditekan seminimal mungkin. Para ibu hamil juga yang terdeteksi positif HIV ini akan mendapatkan pendampingan intensif mulai dari penentuan metode persalinan hingga pemantauan kesehatan bayi secara berkala. Oleh karena itu terdapat arahan medis ya untuk nggak memberikan air susu ibu secara langsung guna menghindari potensi penularan virus melalui ASI. Dan seluruh rangkaian penanganan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi serta kesehatan bayi ini bisa tetap terjaga dengan baik lewat pengawasan ketat dari tenaga medis yang bertugas di lapangan.

0: the ball in. That's it. Goal!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Yang seru di sini ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman produser sayang banget ya, udah hampir jam 4 nih. Ini artinya untuk santai siang si terakhir hari ini barengan sama Feni harus udahan dulu. Tapi tenang aja, nanti Feni bakal masih temenin kamu ya di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Tapi nanti jam 4 sampai jam 5 kita bakalan relay ya ke Produa Jakarta untuk acara pembukaan program English Corner. Makanya kamu harus stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Nanti aku bakal lanjut lagi ya di sore ceria, aku bakal kasih kamu info-info menarik dan juga ngobrol-ngobrol lah ya seputar apa tema kita hari ini. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana. Nah ini aku bakal kasih satu lagu penutup deh dari Ayu nih. Ada Ache.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini bersama aku Feni Ayu. Inggris dan Belgia melaju ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026 setelah susah payah mengalahkan lawan masing-masing di fase 32 besar. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
3: Timnas Inggris susah payah menaklukkan Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Rabu malam waktu Indonesia Barat, The Three Lions sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya menang dengan skor 2-1. Inggris dikejutkan dengan gol cepat Kongo pada menit ke-7 yang dicetak oleh Brian Chipenga. Gol tersebut membuat Inggris langsung meningkatkan tempo permainan untuk mengejar ketertinggalan. Namun hingga turun minum, pasukan Thomas Tuchel belum mampu mencetak gol balasan. Memasuki paruh kedua, Inggris terus menggempur pertahanan Kongo. Setelah beberapa kali percobaan, Inggris akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-75 melalui tandukan Harry Kane. 11 menit berselang, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan kerasnya dari dalam kotak penalti. Brace-nya ke gawang Kongo membuat Kane kini telah mengoleksi 5 gol di Piala Dunia 2026 sejajar dengan Erling Haaland. Penyerang Bayern Munchen itu hanya tertinggal 1 gol dari Kylian Mbappe dan Lionel Messi yang memuncaki daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan 6 gol. Sementara itu bagi Inggris, kemenangan ini mengantarkan mereka ke babak 16 besar. Harry Kane dan kawan-kawan akan menghadapi tuan rumah turnamen Meksiko pada Senin 6 Juli mendatang di Stadion Mexico City. Pada pertandingan lainnya yang berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Belgia harus menunggu sampai extra time untuk menuntaskan perlawanan wakil Afrika, Senegal. The Red Devils tertinggal 2 gol lebih dulu. Gawang mereka dibobol oleh Habib Diarra pada menit ke-24 dan Ismail Assar pada menit ke-51. Belgia baru bisa memperkecil ketertinggalan pada menit ke-86 melalui gol Romelu Lukaku. 3 menit berselang, Yuri Tielemans mencetak gol kedua bagi Belgia untuk mengubah skor menjadi imbang 2 sama. Sampai waktu normal berakhir, tidak ada gol tambahan tercipta. Pertandingan pun dilanjutkan ke extra time. Di babak perpanjangan waktu, Belgia akhirnya membalikkan keadaan lewat gol kedua Tielemans pada menit ke-125 yang dicetak dari titik putih. Gol tersebut memastikan Belgia menang 3-2 atas Senegal dan melaju ke babak 16 besar. Hasil ini sekaligus memperpanjang rekor tidak terkalahkan Belgia menjadi 17 pertandingan beruntun di semua

0: Itu dia Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini, memperoleh di hari Kamis 2 Juli 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Teman Pro 2, kali ini aku bakal ajak kamu untuk ikuti launching program nasional Pro 2 English Corner dari Pro 2 RRI Jakarta.

0: Enak ya ngomong bahasa Inggris, no
1: betul,
0: judge.
1: Betul.
0: No something, no people laugh gitu.
1: Yes.
0: Ah, it's a safe okay. place ya. Oke, okay, thank you so much.
1: Thank you so much buat Kak Yuga.
0: Thank you so much.
1: Kak Koni, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya.
0: Wow.
1: Wow, seru sekali ya.
0: Banget nih kalau misalkan kita bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Betul. Nah, selanjutnya kita masih belajar lagi nih.
0: Oh, masih belajar lagi kita?
1: Masih belajar lagi dong.
0: We have to talk in English
1: yes,
0: more, right?
1: Masih ada sebuah mungkin cara kita belajar bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Kalau tadi kan kita udah mencoba untuk...
0: Conversation.
1: Real
0: life.
1: Betul. Sekarang kita belajar dari lagu.
0: Ini lagu.
1: Betul.
0: Oke, oke. Oke, so what are we going to sing, Edit?
1: Alright. Kita bakal menyanyikan sebuah lagu yang mungkin semuanya juga tahu.
0: Oke.
1: Okay. Ada sebuah lagu dari Coldplay.
0: Coldplay, woo.
1: Berjudul Viva La Vida.
0: Oke, okay, yang tahu.

0: Thank you.
1: Jadi wow. gitu ya.
0: Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Benar.
1: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment.
0: Katanya.
1: Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh. Stay humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Oh, enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu. Sebelahnya boleh. Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska, alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Ahira.
1: Halo Aira, and the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, all right.
0: Oh yeah, no.
1: So, last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: All right, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh. Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, oke.
1: Okay. Mike. I am... There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya gitu ya.
1: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, langsung aja kali ya.
0: First question, I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, boleh. You know. Silakan.
0: You. Okay, mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah, oh, itu semut.
1: Oh semut.
0: Semut, bukan smooth.
1: Oh bukan.
0: Beda.
1: Oh ini.
0: What's the answer?
1: Smooth.
3: Cek.
1: Nyala.
0: Yeah,
1: it's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: The answer is...
1: I'm yellow, I'm spread on
0: bread.
1: And then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Benar ya, Juri ya.

0: istirahat.
1: Masih silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Terima kasih.
0: Oke. Bisa cepat-cepat banget
1: ya, Bang? Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
0: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
1: Oke, apa ya?
0: Lights.
1: Lights.
0: Lagu lights apa ya lights? I am the lights.
1: Lagu apa itu? Lagu apa itu? Lagu apa itu?
0: Keren-keren. Mereka keren.
1: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gokil.
0: Wow, oke. Okay. Wah, seru banget.
1: Yes.
0: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris. Karena kita harus belajar bahasa Inggris ya. Karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
0: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.
0: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listen, who join from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
0: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
1: Bye, everyone.
0: Bye-bye, everyone. Thank you so much.

@RRI1222 Pro 2 FM. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Oke teman Brodo, sekarang saatnya kita update ya info arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang aku udah terhubung nih sama salah satu ATCS dari Dinas Perhubungan. Ada Kak Aziz Maulana di sini. Selamat sore Kak.
1: Selamat sore.
0: Kak Aziz, gimana nih pantauan arus lalu lintas sore hari ini? Silakan Kak.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan laporan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang terpantau oleh kamera CCTV ya. ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, langsung saja di Simpang Kur Satria pada sore hari ini terpantau ramai lancar kendaraan, yang terpantau ini sepeda motor, mobil pribadi ya. Untuk yang mau melewati Simpang Kur Satria atau Simpang Aston ya, ini masih lancar. Walaupun dari keempat akses memang cukup ya ramai-ramai lancar ya, tapi bukan yang ramai padat atau macet, ini bukan yang ramai lancar lah. Apalagi yang dari arah Kur Satria ya, yang menuju ke arah menuju ke arah barat, ini cukup ramai untuk kendaraan pada sore hari ini. Tapi masih lancar, masih aman. Jadi yang mau ke arah Simpang Kur Satria atau Simpang Aston ini lancar sekali pada sore hari ini. Terus berikutnya ada di Simpang Kebon Dalem. Untuk sore hari ini juga terpantau lumayan ramai ya, ramai lancar lah untuk kendaraan di sepeda motor, mobil pribadi yang melintas. Jadi yang mau melewati Simpang Kebon Dalem dari arah selatan ini juga masih lancar ya. Katanya ini banyak yang dari arah selatan yang menuju ke arah utara, menuju ke Jalan Ofis ya, di Simpang Kebon Dalem ini lancar walaupun ramai dari arah barat ramai karena satu arah, dari arah selatan juga ramai. Jadi lumayan lah untuk pada sore hari ini, tapi ini masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di kota ya. Terus untuk yang lain ada Jalan Gerilya juga sama untuk kendaraan, lumayan ya ramai dari arah timur menuju arah barat. Ini yang lebih ramai ini Jalan Gerilya, langsung saya sebutkan aja di Jalan Gerilya ya, bukan di simpang mana karena ini hampir sama semua dari Pancurawi sampai Tanjung. Ini dari Pancurawis, terus Patriot, Karangbawang, Karangkucung, Tanjung, ini semuanya lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, walaupun kendaraan yang melintas, kendaraan barang ya, lumayan untuk kendaraan barang, lumayan banyak pada sore hari ini, tapi masih lancar, masih aman. Jadi yang mau melalui Jalan Gerilya, baik dari arah timur atau dari arah barat, ini masih lancar pada sore hari ini. Terus terus simpang yang lain ada di simpang mungkin Kalibagor dulu ya. Maaf, di Linggamas ini yang menuju ke arah Purbalingga ya. Tapi di selatan Pasar Sokaraja itu ada simpang. Ini terlihat ramai pada sore hari ini dari arah selatan dan dari arah utara. Ini sama ramainya walaupun jembatan Serayu lagi ditutup ya. Tapi tetap masih banyak kendaraannya dari arah selatan. Cuma berkurang jauh untuk keramaiannya. Ini banyak yang menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi ya. Ini kendaraan barang tidak terlalu banyak, atau mungkin hanya kendaraan barang yang sebelum jembatan ya, yang mungkin punya di situ ada pabrik atau apa mungkin di sebelum jembatan, jadi masih lewat simpang Linggamas untuk sore hari ini terpantau lancar. Jadi yang mau menuju Linggamas ini menuju ke arah Sokaraja ke Kalibagor ini masih lancar pada sore hari ini. Terus di arah barat di simpang Cibarang juga lumayan ramai dari keempat kaki simpang. Dari ketiga kaki simpang ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, ada bus juga, terutama bus ya yang melintas ini lumayan ramai untuk kendaraan di sore hari di simpang Cibarang. Tapi masih lancar juga yang mau menuju ke arah Cibarang atau dari arah Cibarang. Di kota juga aman, di Aji Barang juga aman ya. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, ini lancar sekali. Ini juga cuaca juga cerah. Untuk yang mau berlalu lintas atau mau main juga mungkin ini pulang kerja ya. Ini enak banget cuacanya pada sore hari ini. Terus mungkin, tambahan aja ya himbauan untuk yang mau ke Car Free Day ya. Car Free Day untuk hari Minggu ini tetap ada ya. Untuk yang mau langsung ke Car Free Day ya, tidak parkir di yang jauh, bisa menggunakan Trans Jateng ya, Trans Jateng atau Trans Banyumas. Yang mau ke arah Car Free Day bisa pagi-pagi bisa nobar juga, di sana ada disediakan nobar ya di Videotron di alun-alun. Jadi yang mau ke arah Car Free Day bisa langsung turun di depan alun-alun, di depan Rita ya, yakni Mudangan Trans Datang atau Trans Banyumas. Ini bisa langsung turun di alun-alun, dan ada nobar juga Piala Dunia mungkin yang mau nobar, jadi langsung turun di situ. Terus yang lain, info atau himbauan ya, yang tetap saya sampaikan di Jembatan Seraya ya, karena lagi ada penutupan. Jadi saya himbau untuk yang menggunakan kendaraan yang lebih dari 2,1 meter, mending menggunakan alternatif lain ya, jangan menggunakan ruas Mandiransan ya, papingan Mandiransan, karena ada portal ya. Jadi mungkin daripada sudah sampai sana terus balik, ini sayang bensin ya atau bahan bakar, jadi lebih baik menggunakan alternatif lain. Yang dari arah Banjar bisa lewat Purbalingga saja, dan yang mungkin yang mau ke arah atau dari arah barat ya bisa lewat Rawalo, atau yang sekalian kendaraan barang lewat Wangon, ini lebih baik. Emang agak jauh putarnya ya, tapi emang alternatifnya lewat situ. Untuk kendaraan kecil seperti sepeda motor, mobil pribadi, tetap menggunakan jalan alternatif utama ya, yaitu jalan Papringan ya, Mandiransan, itu masih bisa lewat, walaupun saya himbau untuk jaga kecepatan ya, memang di situ lagi ya karena rawan ya, di situ juga rumah warga, banyak pemukiman, jadi menghindari kejadian yang tidak diinginkan untuk menjaga keselamatan bersama ya, terutama kecepatan yang menggunakan sepeda motor, dan mungkin jarak ya untuk yang roda 4, karena di situ penting sekali jalan berliku ya. Jadi mungkin di situ juga agak bergelombang, mungkin faktor utamanya seperti itu, berliku dan bergelombang ya, dan banyak warga juga. Jadi jaga kecepatan dan jaga jarak aman. Mungkin itu aja ya laporan dan himbauan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Produ FM.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Aziz atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Siap, sama-sama.
0: Demikian info arus lalu lintas sore hari ini ya teman-teman Produ. Kamu bisa ikuti info arus lalu lintas setiap hari di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Hanya di 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Produ Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Produ Purwokerto untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, selamat sore nih. Seneng banget kan balik lagi barengan sama aku Feni ya. Setelah tadi aku udah menemani kamu di santai siang ya selama 1 jam, terus kita terpisahkan sebentar karena ada program launching ya, pre-launching program nasional English Corner yang tadi relay dari Pro 2 Jakarta. Nah, kali ini nih di sore ceria yang bakal aku temenin ya bareng sama kamu nih sampai jam 7 malam nanti, kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi lah ya, dan aku bakal kasih kamu info-info menarik deh, apa sih yang gak buat kamu teman Pro 2 ya kan. Dan ternyata ya teman Pro 2, hari ini adalah hari peringatan Hari Kelautan Nasional nih. Nah, ngomong-ngomong tentang laut ya, ini pasti salah satu destinasi wisata yang banyak banget penggemarnya ya. Mungkin di antara kamu banyak juga yang suka gitu kan wisata-wisata alam, kalau gak gunung ya laut gitu kan, karena udah kayak sumpek gitu kan hidup di perkotaan, mungkin kayak aduh riweh banget, banyak banget kendaraan sana-sini, macet sana-sini, polusi sana-sini, dan untuk healingnya ya adalah dengan cara ke laut gitu kan, atau ke pantai. Ngomong-ngomong tentang laut nih, aku jadi pengen tahu laut mana sih, destinasi laut mana yang kamu pengen banget datengin buat liburan. Ini kita ngomong angan-angan aja lah ya, boleh dari Indonesia nih, karena Indonesia ini banyak banget kan lautnya, kita kan pulau negara yang kaya akan laut gitu kan, ataupun mungkin dari luar negeri juga boleh banget. Misal kamu udah menamatkan semua laut di Indonesia terus kamu pengen ke luar negeri, boleh banget langsung aja ya ke WhatsApp Pro 2 di 081 327 312 222, duanya 4 kali, atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh di @RRIPro2PWT. Nanti juga aku bakal live TikTok ya, sama juga username-nya di @RRIPro2PWT. Ini sebagai pembuka ya, sambil nungguin curhatan kamu, sharing dan angan-angan kamu pengen pergi ke laut mana nih, wisata ke laut mana gitu kan. Boleh banget nih aku kasih satu lagu spesial buat kamu Pro 2 dari Hi-Fi, Kereta Kencan.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

memperingati Hari Kelautan Nasional ya teman-teman Pro2 yang jatuh di hari ini nih 2 Juli 2026 nih ya. Setiap tanggal 2 Juli nih Indonesia memperingati Hari Kelautan Nasional sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya laut bagi kehidupan bangsa, sekaligus ini juga sebagai ajang ya untuk mengapresiasi peran masyarakat maritim dalam upaya untuk menjaga terus juga memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ya, Indonesia ini memiliki lebih dari 17.000 pulau yang dihubungkan oleh lautan. Dan laut ini ternyata teman Pro2 ya, bukan cuma jadi jalur transportasi dan juga perdagangan aja, tapi juga jadi sumber pangan, terus juga energi, sama pariwisata, serta penopang kehidupan jutaan masyarakat Indonesia. Karena mungkin banyak juga ya masyarakat Indonesia yang bertahan hidup dari sektor kelautan ya, seperti dari sektor pariwisatanya, ataupun energi dan sumber pangannya nih dari laut. Dan peringatan Hari Kelautan Nasional ini berakar ya dari masyarakat pembangun Indonesia sebagai bangsa maritim yang kuat juga. Dan semoga momentum ini bisa menjadi pengingat akan pentingnya menjaga ekosistem laut dari berbagai ancaman seperti pencemaran, terus juga penangkapan ikan yang merusak laut ya, sampai kerusakan terumbu karang. Dan semoga melalui peringatan ini juga ya, masyarakat ini bisa semakin peduli terhadap kelestarian laut dan juga mendukung upaya pelestarian sumber daya kelautan biar tetap bisa dinikmati sama generasi mendatang ya, sampai cucu-cucu kita, cucu cicit kita nih bisa menikmati betapa banyaknya indahnya laut yang ada di Indonesia. Makanya kita harus bahu membahu ya teman Pro2 ya, menjaga kelestarian laut, jangan mencemari laut ya. Pokoknya kamu yang suka liburan-liburan atau healing ke laut gitu kan, jangan mencemari deh, buang sampah di tempatnya, biar biota laut ini juga bisa lestari ya sampai generasi mendatang.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Pro 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2.

dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada suatu hari beliau bercerita tentang salat. Beliau bersabda, barang siapa menjaga salatnya, maka salat akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaganya, maka tidak akan ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya. Serta pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adalah energi yang tersimpan di dalam raga. Ia ada, mesti tak teraba. Nyata, tatkala badan bekerja. Bekerja penuh semangat, sering membuat hasil yang jauh lebih baik. Ada 4 bentuk fisik, jika dicari dengan semangat kebaikan, akan menghantar pada kemuliaan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, yang halalan thayyiban. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesembuhan dan kesehatan dari segala sakit dan penyakit. Dan ya Allah, dengan rahmatmu, kasih sayangilah aku. Ketika kita melakukan amalan-amalan menuju kepada 4 kemuliaan tadi, maka itulah yang akan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan dunia, sehingga harga diri seseorang, ia akan senantiasa berada dalam tataran-tataran di mana ia memiliki kekuatan yang disebut dengan Izzatul Islam wal Muslimin. Ia memiliki kemuliaan, nilai-nilai Islam sebagai orang Islam. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balik lagi teman produk ya di sore ceria bareng sama Feni di sore hari ini nih. Masih tentang membahas Hari Laut Nasional ya. Ini aku tadi tanya kan ke kamu teman produk, dari banyaknya laut yang ada di Indonesia ataupun mungkin kamu sudah menamatkan semua laut yang ada di Indonesia gitu ya. Terus kamu pengen pergi berwisata ke laut di luar negeri gitu ya. Kamu pengen ke laut yang mana sih dan kenapa? Nah, ini udah ada beberapa teman Produa ya yang join di WhatsApp-nya Produa di 081-327-312222. Ada Dimas nih yang katanya dia pengen ke Labuan Bajo sih, soalnya estetik parah. Pengen banget healing ke sana barengan sama Besti sambil lihat sunset, terus juga vibes-nya ini top tier banget. Auto check out tiket deh kalau misalnya udah ada diskonan kata si Dimas ini. Labuan Bajo memang salah satu destinasi wisata yang dari dulu ya kayaknya ya teman produ ya, sampai sekarang ini masih jadi favorit orang-orang nih, terutama turis Indonesia, mancanegara juga banyak banget ya yang ke Labuan Bajo. Dan selain dari Dimas ya, ada juga dari Adit nih yang katanya pengen banget ke Raja Ampat tapi dompet ini masih mode hemat katanya. Memang ya, untuk ke Raja Ampat ini kan jauh banget ya, ada di pojok gitu kan di Papua sana. Jadi memang harus ada usahanya gitu, effortnya untuk menabung lah ya, dari penghasilan kamu, dari gaji kamu ataupun dari tabungan kamu harus disisihin dikit demi dikit nih biar bisa ke Raja Ampat. Kata si Adit nih sekarang cuma bisa dom scrolling lihat video laut sambil rebahan malam-malam katanya. Gak apa-apa dulu ya, kita manifesting dulu ya Adit ya. Semoga apa yang kita harapkan hari ini gitu kan, yang kamu harapkan hari ini nih di mau ke Raja Ampat bisa suatu saat bisa terlaksana kesana. Nah, buat kamu teman produk, mana nih laut yang menurut kamu menarik banget, yang kamu nih pengen banget pergi ke sana gitu kan? Apakah sama kayak Dimas nih pengen ke Labuan Bajo, atau sama kayak Adit yang pengen ke Raja Ampat atau ke luar negeri gitu ya? Boleh banget langsung ke WhatsApp-nya Produa ya di 081-327-312222 atau ke Instagram-nya Produa juga boleh di @rriprodua_pwt. Nanti juga aku bakal live TikTok di situ. Aku tunggu sampai jam 7 malam ya.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Kali ini aku punya informasi ya teman Pro2 buat kamu nih, masih terkait dengan laut ya. Ternyata suhu laut di dunia ini mencatat rekor terpanas nih di tahun ini, melewati rekor di tahun 2023 sampai 2024. Jadi suhu rata-rata permukaan laut global ya di bulan Juni 2026 ini baru aja mencetak rekor paling panas sepanjang sejarah dengan angka mencapai 20,98 derajat Celcius. Angka tersebut ternyata lebih tinggi dibandingkan rekor yang sempat pecah ya di tahun 2023 dan juga 2024 lalu. Menurut laporan dari tim ahli Uni Eropa ya, kenaikan suhu ini terjadi selama 6 bulan berturut-turut dan dibarengi juga sama gelombang panas laut yang gak reda-reda nih sampai sekarang. Dan adanya fenomena El Nino ini juga diprediksi bakal makin kuat juga. Jadi alasan kenapa sih suhu panas di laut dan juga atmosfer ini diperkirakan bakal terus melonjak ya sepanjang tahun 2026 sampai tahun depannya lagi nih prediksinya. Dan kenaikan suhu laut yang drastis ini tentu aja punya pengaruh besar ya buat iklim bumi, karena laut sendiri ini kan fungsinya buat nyerap sebagian besar panas dari emisi gas rumah kaca. Dan selain gara-gara polusi ya, suhu air laut ini juga makin anget lagi yang bikin atmosfer ini makin lembab sehingga memicu munculnya badai tropis, terus juga hujan deras yang bisa merusak alam juga. Dan dampak buruknya ini udah mulai kerasa nih di berbagai tempat ya, mulai dari 82% wilayah laut di dunia ini yang kena gelombang panas sampai rusaknya terumbu karang yang udah mulai memutih dan juga banyak banget yang mati teman Pro2. Hal ini juga dibarengi ya sama naiknya permukaan air laut yang makin cepat sehingga jadi ancaman serius buat lingkungan secara global. Semoga sih ya mimpi buruk ini gak terus-terusan terjadi, dan semoga untuk suhu laut ini bisa berangsur-angsur menurun dan pulih ya teman Pro2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi aku udah bacain yang join di WhatsApp, sekarang kita beralih, kita bergeser sedikit ke Instagramnya Pro 2 ya, biar semuanya kebagian gitu kan, gak iri-iri nih. Belum dibaca ini. Kali ini ada dari Zania _ yang katanya dia pengen ke Raja Ampat. I wish tahun ini nih, sama kayak tadi ya, ada siapa tadi tuh yang pengen ke Raja Ampat juga. Mungkin kamu bisa janjian ya sama yang pengen ke Raja Ampat tadi. Ada, oh ada Adit ya. Jadi Zania kan bisa tuh janjian sama Adit tuh, biar mungkin kalau misalnya pakai tour guide gitu kan, pakai paketan gitu, kalau misalnya berdua siapa tahu lebih murah, siapa tahu ya kan. Semoga tahun ini ya bisa segera ke Raja Ampat. Semoga di akhir tahun tuh, kayaknya seru banget deh akhir tahun liburan ke sana ya kan. Ada juga dari Yeni.Lindawati nih yang katanya pengen banget ke Laut Bunaken. Ini juga lumayan menarik ya. Mungkin enggak sebanyak peminat, atau mungkin yang enggak se apa sih yang terkenal banget kayak Raja Ampat ataupun Labuan Bajo, tapi Bunaken ini memang dari dulu banyak juga sih peminatnya ya, tapi enggak sedar-derdor Raja Ampat. Mungkin ada beberapa teman perdua yang belum tahu ya, di Bunaken ini memang benar-benar, wah ini mah surga juga ini ya, salah satu surganya di Indonesia. Nah buat kamu teman perdua, mungkin ada yang pengen laut mana lagi nih yang belum terjamah ya, yang mungkin hidden gem gitu, yang belum banyak diketahui sama orang-orang Indonesia gitu kan. Pengen, kamu pengen kesana, boleh banget dong kasih rekomendasi, ataupun kamu pengen curhat, pengen ke situ gitu ya. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312-222, atau bisa ke Instagramnya Pro 2 juga boleh, di @rripro2pwt. Dan sekarang aku juga lagi live TikTok ya teman Pro 2, sama juga username-nya di @rripro2pwt. Nih, hari ini kita membahas tentang pengen liburan ke laut mana sih. Ini aku ini dulu deh, sapa-sapa dulu deh yang ada di live TikTok ya. Ada Mbak Ayuna Ayu, ada Caca, dan juga ada Tommy, ada Mas Awal Budi, dan masih banyak lagi. Aku tunggu ya sampai jam 7. Tenang aja, sebentar lagi sih, deh, setengah jam lagi ya. Aku bakal bacain semua deh nanti yang udah join di TikTok, di WhatsApp, dan juga di Instagram. Makanya cepetan nih, udah setengah jam lagi ya teman-teman.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Baca ini udah join nih terkait dengan laut mana sih yang pengen banget kamu datengin gitu ya, atau pernah kamu datengin deh, enggak apa-apa ya. Ini kali ini aku bacain dari live TikTok-nya Pro 2 di @rripro2pwt. Aku masih live ya buat kamu mungkin yang ketinggalan atau belum join, langsung aja cus ke @rripro2pwt. Masih agak lama kok, tenang aja, santai. Ini aku bakalan sapa-sapa dulu deh ya yang masih join sampai sekarang. Ini ada Mbak Luna ya. Terus juga ada Mas Trio, ada Hilda Atika, ada Celia ya. Terus juga ada Mas Fatur Rohman, ada Heimel, ada Mbak Dian Ngapak, ada Sabrina, ada Rome, katanya salam dari Tangerang tuh, jauh enggak sih? Terus ada juga dari siapa ya ini? Oh, dari Tika Nurista, dan masih banyak lagi ya. Terkait dengan laut yang pengen didatengin ya, ini ada beberapa juga yang udah jawab ya, udah join gitu di live TikToknya Pro 2 nih. Ada dari Fatur Rahman yang katanya pengen pantai wisata Tanjung Tua Lampung, itu pemandangannya bagus banget. Oh, dia udah pernah kesana, teman Pro 2. Dia ini apa namanya, testimoni ya, bukan berangan-angan kayak kita, tapi dia udah testimoni, katanya pantai Tanjung Tua Lampung nih pemandangannya bagus banget tuh. Buat kamu mungkin ya yang dekat-dekat sama Lampung atau belum pernah ke Lampung, pengen banget deh ke sana ataupun lagi ada acara di sana ya. Nih, ada rekomendasi dari Fatur Rahman, katanya pantai wisata Tanjung Tua. Boleh banget ya kamu searching ya, jalan menuju ke sana seperti apa, dan langsung cus lah OTW ya kan. Kalau misalnya kamu udah lagi di sana, kenapa enggak mampir-mampir sebentar. Terus ada juga dari Mbak Dian Ngapak yang katanya pengen ke Maladewa katanya. Nah, ini salah satu destinasi yang cukup menarik, sangat amat menarik malah ya, tapi jarang mungkin ya dinotis sama orang-orang nih. Bisa jadi rekomendasi kamu juga yang bingung nih mau ke laut atau pantai mana nih, ke Maladewa aja nih katanya Mbak Dian. Ada juga Mbak Tika Nurista ya sama Mbak Luna yang katanya pengen banget ke Bali tuh, tapi belum kesampaian katanya sama suami. Semoga ya di tahun ini, apalagi nanti akhir tahun, kayaknya seru banget ya menghabiskan akhir tahun dengan ke Bali gitu kan. Aduh, melihat yang segar-segar di sana, ada bule juga ya, bikin mata juga ikut segar ya kan. Semoga kita manifesting dulu, semoga kita semua bisa pergi ke Bali, ataupun kamu pengen ke pantai mana lagi ya, ke laut mana lagi, semoga tahun ini bisa dapet durian runtuh ya. Gak tau lah rezeki dari mana, namanya juga rezeki kan, kita gak ada yang tahu ya kan. Semoga tiba-tiba dapet rezeki nomplok ya kan, pengen kemana-kemana bisa segera terrealisasi. Nah, itu dia beberapa teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2. Buat kamu mungkin yang ketinggalan ya, atau pengen ngobrol-ngobrol ngalor ngidul seperti biasa di live TikToknya Pro 2 saat aku off air, boleh banget langsung meluncur tancap gas ke @rripro2pwt.

sayang banget nih udah 5 menit lagi menjelang jam 7 ya. Seperti biasa, jam 7 adalah waktunya aku untuk pamit undur diri dari sore ceria hari ini. Karena abis ini bakalan ada MLC ya, dengan gestar yang sama aja dari sama kayak kemarin, ada The Overture yang bakalan temenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan jam 8 malam nanti ya ada jaga malam yang bakal ditemenin sama Aris Bonang. Pokoknya kamu bakalan seru-seruan deh sama dia ya. Biasa kan ngobrol-ngobrol sama dia kan ngalor ngidul seru kan. Nah itu nanti harus stay tune nih sampai jam 11 malam barengan sama Aris. Tapi untuk sore ceria hari ini harus udahan dulu barengan sama Feni ya. Makasih banyak buat kamu yang udah join dari santai siang si terakhir ya, tadi jam 3 sampai jam 4. Terus juga ada jam 4 ya, sore ceria sampai sekarang mau jam 7. Aku harus pamit dulu ya teman Pro 2 ya. Makasih banyak buat semua yang udah join di WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 nih. Sekarang masih live juga, boleh banget kamu mungkin pengen join juga di off air, langsung aja cus ke TikToknya Pro 2 di @rpro2pwt. Aku Feni pamit undur diri dulu. See you and bye bye.

Music Live Chat. Balik lagi di MLC Music Live Chat, ngobrol dua seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman ngobrol dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya, dimanapun kau berada, teman ngobrol dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Pro 2, oke? Okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro 2 FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Ya sama bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup sama bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Yeah. Nah, malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia. Susah.
2: Iya sih, itu agak unik tuh ya.
0: Apakah?
2: Portugal deh.
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal. Swiss-Aljazair. Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Iya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Ya. Tapi jadi Mesir ngomongin bola nih.
1: Lagi.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya oke lah. Yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana, emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil-Jepang sama Inggris. Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
1: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Iya. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya ya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi. Wah, gila sih.
0: Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya dua tahun yang lalu.
0: Ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu.
1: Itu
0: kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau nggak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya?
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah
0: ngapain aja tuh 3 tahun?
1: Setelah rilis macam-macam sih. Karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
1: Mada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overture sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya.
2: Okay.
0: Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu. Belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya gak berasa ya 3 tahun
1: ini. Tiba-tiba kita kayak, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak, udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali gak nyentuh tuh kertas bareng-bareng overtones gitu.
1: Gak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih,
1: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener juga. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan.
0: Yeah.
2: Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore, dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel gitu.
2: Padel
0: ya?
2: Padel
1: ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
1: Padel aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Padel main 3 kali, menang 3 kali.
0: Wow, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misalnya sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya, kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2, yeah, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
1: betul. Gak salah ya.
0: Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu project terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri ya.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Wih. Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Bisa aku percaya
1: sering diputar. Ya. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagu ya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget
1: sih. Sampai 10 tahun
2: ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi bisa aku percaya itu bagiku selalu. Karena masih kan sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap
2: jenuhnya
1: ya.
2: Iya sih.
1: Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau malas atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu. Triggernya gitu. Jadi mungkin, gak males.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu. Kadang-kadang kayak, oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu. Sedangkan kita tuh apa ya, memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita gak,
0: bener sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita gak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak, iya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality, ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau gak mau deh gitu, kita harus keluarin. Tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi, bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya, betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya, serius. Langsung tanyain gue besok. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: lu,
0: ya.
1: Nah, lu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman kayaknya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini.
1: Itu akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya.
2: Iya.
1: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya. Kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura. Gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih. Akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu kan.
0: Oh itu ada banjonya?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya. Jadi ada nuansa juga di mana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
0: Iya,
1: kan? Tapi
0: pasti sih.
1: Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya, ya yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Karena memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan. Jadi kayak
0: sih
1: bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga nggak apa-apa ya.
2: Benar sih. Betul.
0: Alright, ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Ini audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin dan sekarang akhirnya comeback. Kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga. Jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
1: ada.
0: Ada
1: sih, ada.
2: Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bahwa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak, ya udah sering banget jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot biasa gitu lah ya.
0: Sekarang
1: jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik, apapun jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru. Jadi lebih seru sih, lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih, nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
1: Iya 2000.
2: Kayak di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
1: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: benar.
3: Terus ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda ya, Bu. Kita di overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya. Kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Game belum. Kayak 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke.
3: Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
1: Mader.
0: Ruben. Yang ngobak, yang ngobak.
1: Gue bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya Mika deh, mana Mika deh, Mika deh. Tapi aku gak tahu gak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben.
0: Mika.
1: Ini gak bisa dibantah tau.
2: Kan gak bisa dibantah, iya kita gak tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya.
0: 3, 2, 1. Ruben. Harus kompak.
3: Oke.
2: Kalau gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oh oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
3: Oh wow.
2: Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow. Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian okay. Kira-kira bisa enggak nih melawan?
2: Tadi aja salah ceknya 0.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main si

0: Emang seberapa fashionable?
1: Enggak tahu sih kalau itu.
2: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
2: kayak Mada
0: benar.
2: Paling mengekspresikan diri lewat fashion.
3: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih, mantap nih.
3: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
1: Mika.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
3: Oh.
2: Oh iya. Yeah. Oh jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
3: Mada.
0: Yeah. Wow. Yeah,
1: gue koncit.
0: Yeah. Eh ini yeah. Kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
1: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
3: Easy.
0: Oh my god. Right. Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
1: Mada Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
3: Mika.
0: Karena
3: lu... makan sama aja nongkrong, enggak ya? Nongkrong.
1: Enggak, lain dong.
3: Beda ya?
1: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
2: Mada jawab Ruben.
1: Iya.
3: Mika jawab Mada?
1: Temannya paling banyak gitu.
2: Lu jawab Mada?
1: Dia selalu, tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
3: Ketemu sama ini. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
1: Gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada gak?
3: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
3: Mada.
0: Oh, oke. Kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
3: Iya.
0: Lu seberapa otomotif emangnya?
1: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
1: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi? Lu bisa nebak apa ya?
1: Ayo tebak.
3: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
1: Kalau gue punya
3: 2M. McLaren bisa beli gak? Mada gak suka.
0: Gak bisa dong McLaren ya.
3: Gak bisa ya.
1: McLaren gak tau berapa McLaren.
0: Gak bisa kayaknya.
1: Kayak lebih.
3: Mada dream car-nya apa ya?
1: Gampang loh, murah. Murah dan keluarga banget loh.
3: Panther.
2: Iya ada 2.
0: Apa Mek?
2: Ada 2 yang gue tau.
3: Kijang.
2: 1 Innova aja ya.
0: Oke.
1: Betul.
2: Benar kan?
1: Betul.
2: Satu lagi. Dulu apa ya Mada? Ford Fiesta.
1: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta, oh wow.
2: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis mentok.
1: Innova abis mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
1: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7. Mendapatkan nilai ke, apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya, oke. Okay. Si paling sporty. 3, 2, 1.
3: Mada.
0: Wih kompak nih,
3: yes,
0: kompak
3: kita.
0: Banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
1: Kenapa gue mik? Kalau bisa
0: kenapa emang?
2: Mada sih.
3: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
2: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
2: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
2: Black Mamba mentality.
3: Black Mamba mentality sebab ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
1: Bisa aja sebenarnya.
3: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
1: 8 berarti.
0: 8. Pertanyaan ke-8.
3: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
1: Aduh.
3: FIFA deh.
0: FIFA ya. FIFA. Paling jauh FIFA. 3, 2, 1.
3: Andrew.
0: Kok Andrew ini siapa?
3: Adik kita adik.
0: Oh Allah.
1: Mika udah nunggu.
3: Mika udah nunggu.
2: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
3: Mika nunggu tuh.
0: Emang kenapa?
2: Mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh gitu lah.
1: Gak sejago itu.
0: Baiklah.
3: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
3: Timnas e-sport.
0: Wow.
2: Iya kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
3: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga.
1: Antara kita bertiga. Mika kali ya.
0: Ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah, oke, gue tahu. Si paling... ngantuk.

0: 3
1: Wah,
0: 2 1
2: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu bilang
2: enggak jawab.
0: Mana dia bilang Ruben?
3: Gue bilang Ruben.
2: Oh, oke.
1: Gue ngantuk ya.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
2: Kayak Ruben deh.
3: Kayak Ruben sih.
1: Iya. Serius?
3: Iya.
1: Saat ini.
3: Iyalah, paling sering muka bangun
1: lu saat di rumah. Ini. Ya, oke.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
1: Mada. Ya.
0: Kenapa emangnya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
1: Karena nurut orang tua.
3: Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
1: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
0: Kalau yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yeay, gak apa-apa tipis.
0: 8,5. Cukup kompak ya, Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
1: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
1: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
2: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
2: Wow, terima kasih banyak. Iro udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi. Thank you,
2: terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
2: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
2: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya, kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
1: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtunes sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtunes tuh?
1: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
1: Iya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini
0: ya,
1: untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman Pro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
1: Ruben dan Manu dan Mika
2: dan Mika di
3: Overture.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.
3: Bye bye.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026 dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan timnas Swiss melawan Aljazair di Vancouver. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama mengincar satu tempat di babak 16 besar. Dan selengkapnya, Gema Piala Dunia disampaikan oleh Damara Sakti.

0: Piala Dunia 2026 akan mempertemukan timnas Swiss melawan Aljazair di Vancouver, Kanada. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama mengincar satu tempat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi pemenang duel Kolombia kontra Ghana, sehingga peluang melaju lebih jauh masih terbuka lebar. Swiss datang dengan modal meyakinkan setelah keluar sebagai juara grup B. Tim asuhan Murat Yakin mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Performa konsisten tersebut menjadi bekal penting bagi Swiss menghadapi fase gugur. Meski demikian, mereka masih dibayangi catatan kurang baik di Piala Dunia. Dalam 5 edisi terakhir, Swiss 4 kali tersingkir pada laga pertama fase gugur dan belum pernah mencapai perempat final sejak tahun 1954. Sementara itu, Aljazair melangkah ke babak 32 besar sebagai runner-up grup A. Lini serang Aljazair dipimpin Riyad Mahrez yang tampil cukup impresif sepanjang fase grup. Bersama Amin Gouri dan Ibrahim Massa, mereka diharapkan mampu membongkar pertahanan Swiss. Dari sisi skuad, Swiss masih menunggu kondisi bek kanan Sylvain Widmer yang mengalami masalah pada pinggul. Jika belum pulih, posisinya diperkirakan akan digantikan Luka Jakes. Sementara Granit Xhaka tetap menjadi motor permainan lini tengah dan Beral Embolo diandalkan sebagai ujung tombak. Di kubu Aljazair, Mohamed El Amine masih diragukan tampil karena cedera. Jika absen, pelatih Vladimir Petkovic kemungkinan mengandalkan Mahrez, Gouri, Ibrahim Massa, dan Faris Caibi untuk memimpin serangan. Laga Swiss kontra Aljazair dipastikan menjadi salah satu pertandingan menarik di babak gugur. Kedua tim memiliki peluang yang sama untuk melangkah ke fase berikutnya dan menjaga asa meraih prestasi terbaik di Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

malam-malam. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana keadaan kamu malam hari ini? Mudah-mudahan masih happy ya. Masih semangat buat kamu yang lagi ngerjain tugas ya. Dan kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Nanti dibagi jadi 2 sesi ya, 3 sesi sih lebih tepatnya. Nanti di sesi pertama kita bakal ngebahas tentang film ya teman Pro 2. Nanti di sesi kedua dari jam 9 sampai jam 11 ada jaga malam, obrolan sebelum tidur. Kita ngobrol dulu sebelum tidur biar lebih enjoy. Dan lanjut lagi nanti di sesi ketiga dari jam 11 sampai jam 12 ada yang namanya jazz music buat menemani waktu istirahat kamu ya. Sambil menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Gassi. Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua, buat kamu yang suka banget nonton film ya, tentunya film itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas ya. Dan bioskop tanah air langsung diserbu 3 film gokil sekaligus nih teman berdua pas tanggal 2 Juli ya. Yang punya genre beda-beda dari mulai romansa sampai horor. Ada film Cinta Lama Babak Kedua yang ceritanya kocak ya, ini soal rencana nikah Iska Kivano dan ada Cynthia Mariska yang jadi ribet gara-gara kakek nenek mereka itu ternyata mantan pacar yang belum move on. Waduh ya, ini padahal cucunya yang mau nikah ya, tapi yang ribet malah kakek neneknya ya. Terus buat yang mau ya bersedih-bersedih ria ya, uji nyali ya, teman berdua ada drama keluarga Dua Nafas soal perjalanan dokter muda balik ke desa sama film horor Petaka Gunung Welirang yang nampilin kengerian pendaki pas terjebak di kawasan alas Lali Jiwo. Nah ini salah satu alas yang ya cukup fenomenal juga teman berdua. Buat kamu yang suka sama film horor ya, boleh nonton ya. Pasti kamu harus ngajak, kalau yang punya pasangan ngajak pasangan kamu biar lebih seru lagi ketika nonton horor.

0: Kau nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

malam-malam. Gokil banget ya film Indonesia judulnya Bandit ini baru aja sikat penghargaan Grand Jury di Festival Film Bergengsi Dances of Feet of Films 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat, teman-teman Prodo. Wow ya. Film genre action thriller garapan sutradara Brian Elton ini sukses bikin bangga karena jadi juara utama ya dan ngalahin ratusan film mancanegara lainnya. Keren ya, selamat buat Brian ya. Ceritanya emang unik banget soal dua sahabat di Bali yang apes gara-gara nyolong mobil nih. Yang ternyata ada mayat di bagasinya itu, teman berdua. Dan pencapaian mentereng ini beneran jadi sejarah baru buat industri kreatif lokal yang kualitasnya makin diakui sama dunia internasional. Mudah-mudahan ada sineas-sineas lain yang menyusul prestasinya ya teman Pro 2, bisa menembus pasar global yang dimana ini pasti akan menjadi kebanggaan dan juga motivasi buat sineas-sineas yang lain.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Malam-malam. Buat kamu yang suka banget film Minions teman perdua, kali ini film Minions and Monster beneran bawa vibes tahun 1920-an ya, yang seru pas ada trio James, Henry, sama Ed lagi ambis banget nih pengen bikin film monster di Hollywood ya. Jadi ceritanya masalah muncul dan makin gokil pas ini di film Minions-nya ya. Mereka itu gak sengaja manggil monster kecil namanya Gumi lewat buku mantra nih, yang ternyata punya rencana terselubung buat ngelepasin monster raksasa Iren Silinder Oranye yang haus pengen ngancurin bumi teman berdua. Padahal awalnya cuma mau berkarya bareng sutradara Max, malah ujung-ujungnya harus ribet nyelamatin dunia bareng robot Dodge gara-gara monster-monster itu bikin rusuh di mana-mana teman berdua. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya. Yang penasaran, kita nantikan aja nanti film Minions ini bakal menjadi sesuatu yang menarik buat ditonton teman berdua.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

malam-malam. Film musikal Youth Genius ya, ternyata gak cuma buat seru-seruan doang teman berdua, tapi banyak dan punya misi keren ya buat nanemin karakter sama rasa pede ke anak-anak biar berani mimpi setinggi langit ya. Jadi ada Gandhi Fernando bareng sutradara Ahmad Romi, ini sengaja ngeracik ceritanya biar jadi ruang belajar yang asik lewat petualangan penuh imajinasi ya, dan juga lagu-lagu legendaris dari Papa T-Bob. Ada yang tahu Papa T-Bob? Dan poster terus teaser trailernya juga ini udah rilis, nampilin vibe hangat banget antara karakter Ius sama Babah T-Bob di tengah sawah yang bikin penasaran teman berdua. Pokoknya film ini pengen ngebuktiin kalau tontonan anak itu harusnya punya pesan yang dalam soal empati dan juga dukungan keluarga, tapi tetap gokil buat ditonton bareng-bareng teman berdua.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: 0813273122 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT Pro 2 FM Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Mess Runner karya James Dashner adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mess Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mess Runner karya James Dashner dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Malam Malam. Masih dalam rangkaian Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Praduga. Dan kita lanjut lagi di Jaga Malam sesi kedua sekarang ya. Obrolan sebelum tidur kita ngobrol dulu ya, jadi santai dulu gitu teman Praduga. Nanti kita cerita-cerita gitu kan. Aku juga bakal live di TikToknya Praduga. Kira-kira bakal ngomongin apa ya? Penasaran gak sih? Sebenarnya aku udah bikin story di WhatsApp, terus di Instagram juga udah bikin teman Praduga. Nah malam hari ini kita itu bakal ngomongin apa ritual rutin kamu ya sebelum tidur teman Praduga. Ini yang versinya kamu. Nah, kamu boleh cerita, boleh komentar melalui WhatsApp-nya Praduga 081327312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rrpro2pwt. Dan sebentar lagi aku juga bakal live di TikTok-nya Praduga. So, aku tunggu komentar dari kamu teman Praduga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Malam-malam.
1: Iya, teman berdua, kalau kita ngomongin soal ritual sebelum tidur ya. Jadi setiap orang itu punya rutinitas biasanya. Oh, aku kalau sebelum tidur aku harus kayang dulu, ya kan? Oh, sebelum tidur aku harus mandi bunga tujuh rupa dan ngebakar dupa dulu. Ini ya mungkin setiap orang kan punya ritualnya masing-masing ya. Ada yang skincare-an juga. Wih, boleh lah ya. Yang mau ikutan join ya, aku tunggu teman berdua. Dan coba aku sapa dulu yang udah join. Ini ada siapa? Ini ada Rangga katanya. Kalau Rangga itu ritual aku mah doom scrolling TikTok sampai mata perih. Benar-benar vibes malam yang produktif banget. Yeay. Boleh, boleh, boleh ya. Tapi kasihan banget matanya kalau misalkan scrolling sampai matanya perih gitu ya. Ada siapa lagi di belakangnya? Ada Gazi. Buset, ritual aku cuma overthinking masa depan sih. Dibanget sampai mau nangis. Aduh, udah deh. Ya, mikirinnya jangan terlalu berlebihan. Nanti kamu jadi susah tidur, depresi. Malah jadinya besok pagi jadi ngantuk gitu ya. Kurang bisa produktif lagi. Oke, thank you buat teman berdua yang mau ikutan join. Aku tunggu ya, dan sebentar lagi aku juga bakal live di TikToknya Pro2 FM Purwokerto.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Nah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Kalau malam-malam. Aku udah live di TikToknya Pro2. Buat kamu yang mau ikutan join teman Pro2 boleh banget ya. Tinggal dicari aja Pro2 FM Purwokerto gitu. Lagi ngebahas tentang apa? Hayo ya, malam hari ini kita ngomongin soal apa, ritual kamu ya sebelum tidur teman Pro2. Biasanya kan punya ritual-ritual khusus ya, mungkin kamu harus salto dulu 50 kali baru bisa tidur gitu ya. Boleh ya cerita melalui WhatsApp-nya Pro2. Coba aku sapa dulu yang udah ikutan join di live TikTok-nya Pro2. Ada ini Sabrina ya. Terus ada Fatur Rahman, ada Laskar, Aditya Pamungkas, ada Heymel ya. Ada Hilda Atika juga ya. Kalau Hilda Atika katanya tuh tadi apa nih? Sikat gigi dulu, terus pakai masker hingga 10 menit, terus cuci muka. Setelah itu buka HP sebentar katanya. Sebentarnya sampai jam berapa? Jam 2 pagi ya. Ada Sabrina, ritual Sabrina sebelum tidur, bersih-bersih badan, ganti baju tidur, ngaji sebentar, terus bobo deh. Wow. Ada Waktu Rahman katanya, kalau aku sebelum tidur baca doa dulu baru tidur. Oke, mantap ya. Terus di WhatsApp-nya Pro2 yang udah ikut join, ada Naila katanya wajib banget dengerin lagu galau biar makin nyesek. Biar ngegalau ya, buat yang lagi sedih aja sih kak. Oh, oke, kenapa sih lagi sedih harusnya jangan dengerin lagu-lagu galau mulu dong. Nanti akhirnya kamu kebawa gitu kan ya. Kebawa perasaanmu, jadi overthinking, gak bisa tidur. Wah, repot lagi ya. Oke, buat teman Pro2 yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11 ya. Boleh melalui WhatsApp-nya Pro2. Di Instagram juga boleh, atau di live TikTok-nya Pro2 FM Purwokerto.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2.
2: Tanto
0: lagu ambiar,
1: lagu
0: di Pro 2.
1: Di Pro 2.

0: Malam-malam.
1: Well, teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah ikutan di live TikToknya Pro 2. Ada siapa aja tuh? Ternyata udah banyak ya. Ada Sabrina, Faturaman, Alvino, Botol Pitas, Mbak Dian Ngapa, Kak Nandita, Vintata, ada Maful aja, Triadi.

Mantap ya. Kemudian di belakangnya lagi ada botol pitas katanya ya. Ritual sebelum tidur aku biasa dengerin lagu Love Ambon Mase. Bisa diputerin gak Mase? WK WK WK. Puterinnya nanti ya. Jangan sekarang. Wah itu urusannya repot nanti ya. Terus ada siapa lagi nih? Oh ada Alvino. Tulis semua emosi di kertas. Udah beres sobek-sobek buang ke kotak sampah. Baru bobo. Kira-kira yang ditulis apa ya? Ada siapa lagi? Ada Triadi ya. Sebelum tidur nonton film horor sambil ngemil lalu berdoa. Wah ini kalau udah ngemil kadang-kadang repot ya, lupa berdoanya, lupa tidurnya juga ya. Ada Mbak Dian ya, katanya ritual sebelum tidur wudu dulu kalau pas gak halangan. Oke thank you ya. Buat teman pro 2 yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11 aku temenin kamu ya. Dan nanti bakal lanjut lagi ada jazz music dari jam 11 sampai jam 12 malam.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: malam-malam.
1: Ya teman berdua, kita lanjut lagi. Ada siapa ini yang udah ikutan join lagi ya? Oke, aku bacain dulu yang udah, aduh, yang ikutan di live TikToknya Pro 2 udah banyak banget ya. Coba aku sapa lagi, ada Mbak Dian, Kak Nandita, ada Botol, ada Reza, Sarina, Wiana, Agus, Mamifan, Awal Budi, ada R31P, ada Sea ya, ada Fadilah, ada Mami Sicilia, ada juga Ade, ada Rapunzel dan Rami. Wah, dan teman-teman yang lain yang tidak terpantau ya. Oke, sekarang yang udah ikutan join terkait dengan tema kita malam hari ini, kita itu lagi ngomongin soal apa sih ritual kamu sebelum tidur, teman Pro 2. Ada Agus Setio, katanya ritual sebelum tidur paling makan dulu atau nonton video hiburan. Oke, boleh, boleh ya. Makannya jangan banyak-banyak ya, taunya tiba-tiba badannya bengkak ya. Ada Sarina, katanya ritualku sebelum tidur minum air putih terus scroll TikTok. Oh gitu tah. Ah, betah banget ya scroll TikTok ya. Udah stay aja sih di live-nya Pro 2 ya. Oke, di WhatsApp-nya Pro 2 ada siapa lagi nih yang udah ikutan join, teman Pro 2? Oh, ternyata sudah banyak sekali ya ini. Harus dibacain, kalau enggak dibaca nanti tiba-tiba aku kena semprot aja ya, teman Pro 2. Ada Fiona, katanya aku tim yang harus skincare-an 10 step dulu biar besok pagi auto glow up dan estetik mukanya. Gaskeun kakak. Wah. Bisa-bisa ya digaskan. Ini 10 step itu, aduh repot banget gak sih ya. Cuci muka aja dah ya, sama gosok gigi kayaknya udah kelar ya. Oke, ada Zahra. Ini katanya cek wishlist yang mau dibeli kak, tapi gak di check out sih, cuma self reward liatin barang doang. Tapi sering gak sih teman Bro, kadang-kadang kita tuh lihat-lihat barang doang masuk ke wishlist atau masuk ke keranjang tapi gak jadi dibeli gitu kan, atau sekedar kayak hiburan, seolah-olah ya, seolah-olah kita tuh mau belanja gitu kan. Wah, ada 65 yang udah stay di sini. Halo semuanya ya, jangan lupa follow ya Bro 2 Purwokerto. Thank you banget loh, di sini kita lagi ngobrol santai aja ya, sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 Purwokerto. Stop Mega. Yuki.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada dialog kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kenapa Malam.
1: Ya, nomor berdua, kita kalau ngomongin soal tidur ya, sebenarnya kalau teman-teman mungkin udah terbiasa tidur di jam-jam tertentu gitu. Nah, jadwal tidur yang paling oke buat bikin badan tetap seger itu adalah dengan konsisten berangkat tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk saat akhir pekan gitu ya. Nah, ini kalau kita ngelihat dari website Halodoc ya, menyebutkan kalau orang dewasa idealnya itu butuh waktu istirahat sekitar 7 sampai 9 jam tiap malam supaya ritme sirkadian atau bahasanya itu jam biologis tubuh kita itu tetap terjaga dengan stabil ya. Selain ngatur jam, langkah pendukung misalkan kayak matiin lampu kamar dan menjauhkan penggunaan gadget sebelum memejamkan mata ini sangat disarankan ya demi meningkatkan kualitas tidur secara maksimal gitu teman berdua. Dan disiplin menjalankan rutinitas ini bukan cuma soal istirahat tapi juga kunci penting ya buat menjaga mood, terus menjaga energi tubuh supaya gak gampang loyo saat beraktivitas di siang harinya gitu. Jadi ya memang ada yang namanya ritme sirkadian itu teman-teman kalau belajar itu harusnya tahu ya gimana kita memperlakukan tubuh kita supaya tetap fresh menjaga kesehatan tubuh kita.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Teman terbaik.

0: malam-malam.
1: Ya teman berdua, kita lanjut lagi yang udah ikutan join ya. Kita lagi ngomongin apa sih ritual kamu sebelum tidur teman pro 2 ya. Ada yang ritualnya itu istilahnya kayak pasang ternit ya teman pro 2. Agak lain memang ya. Oke, ada Awal Budi katanya sebelum tidur ritual main HP dulu sampai mengantuk baru tidur ya. Boleh. Terus ada Mbak Wiana tadi ya, ritual sebelum tidur cuci muka dan lain-lain, wudu lalu pakai serum biar glowing katanya. Bisa ya. Dan ada siapa lagi yang udah ikutan join teman pro 2? Coba aku baca lagi nih ya. Ternyata ada Indah katanya rebahan sambil bayangin skenario fiktif sama gebetan. Asli Delulu itu asik banget guys. Delulu itu delusi ya teman pro 2 ya. Delusi. Oke, ada Indah. Ya udahlah diterusin aja. Kali aja nanti bisa lanjut di mimpi ya. Ada Vito katanya cuma aku atau emang minum air putih segelas gede itu wajib biar ginjal aman bosku. Ya kayaknya gak cuma kamu doang deh. Orang-orang di luar sana yang pengen hidup sehat juga kebanyakan gitu ya. Ada Siva katanya ritual aku malah mabar pusreng sampai subuh. Auto emosi kalau ketemu tim beban. Wah sampai subuh ya. Kalau besoknya libur sih gak apa-apa ya. Tapi kalau besoknya harus kerja, dikejar deadline dan lain-lain tuh kayaknya berat ya guys ya. Oke, yang mau ikutan join masih aku tunggu. Ada waktu nanti sampai kelar jam 11.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

0: Pulau Malam-Malam.
1: Setiap orang biasanya punya treatment tersendiri teman Pro 2 ataupun punya ritual khusus sebelum tidur ya. Ada yang harus mandi dulu, ada yang harus skincare-an dulu, ada juga yang harus ngobrol dulu atau baca dongeng ya. Oke, kalau kamu teman Pro 2, apa ritual sebelum tidur versi kamu ya? Di WhatsApp-nya Pro 2 ada Safa, mager banget sebenarnya tapi tetap harus sikat gigi biar enggak bau naga pas bangun. Ini menurutku wajib sih kak, iya memang harus wajib ya. Kalau gak gosok gigi nanti bangun tidur tuh kayak kita mencium aroma sendiri tuh kayak aroma terapi yang bikin mabok gitu gak sih? Ada Nata katanya biasanya sebelum tidur mandi-mandi dulu. Ya oke boleh-boleh ya. Terus ada Putu Ari katanya baca chattingan terakhir ataupun baca komik sampai jam 3 pagi. Plot twistnya bikin jantung mau copot. Oh gitu, bikin ini ya. Bikin kegiatan di malam hari ya. Ada Mutia, ritual aku sih dengerin podcast horor atau dengerin Pro 2 aja kakaknya siaran biar tidurnya ditemani aura mistis dan juga keseruan kakak Aris. Oke, thank you. Berarti suaraku suara mistis ya teman Pro 2. Suaranya mistis. Oke, kita lanjut lagi dengerin lagu dulu dari Govinda, mantan terbaik.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka. Radio FM, Purwakarta.

malam-malam. Buat kamu yang mau tidur teman pro 2, kalau kamu punya ritual khusus gitu ya, segera laksanakan ritualnya ya. Gak usah kepanjangan, kamu harus mandi dulu pakai bunga 7 rupa, ngebakar 50 dupa, dan juga kamu harus menaburkan beras kuning ya. Itu kayaknya repot banget teman pro 2, cukup gosok gigi aja, cuci muka, bersih-bersih badan ya. Habis itu tinggal kamu istirahat aja, oke. Karena besok masih hari Jumat dan tahun 2026 itu masih panjang perjalanannya ya. Jadi kamu harus cukup waktu untuk istirahat dan juga menjaga kesehatan ya. Thank you buat kamu yang udah ikutan join, udah mau cerita, makasih banget teman Pro 2 yang ikut di live TikToknya Pro 2 juga, makasih banget ya. Karena waktunya hampir jam 11, itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus usai. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening dan akhirnya aku harus pamit. Bye-bye.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini?

0: 081-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Fantastic goal!
1: Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal!
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku.

0: yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya,
1: "Ayah, apa itu?"
0: Dan aku menjawab, "Burung gagak." Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.
1: Teman terbaik.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Susah nama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, Soal Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja, hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: 92 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya pagi ini bersama Elsa akan diupdate untuk info Piala Dunia 2026. Kali ini hasil Piala Dunia 2020 ya, tak terbendung Spanyol lolos ke 16 besar setelah mengalahkan Austria. Di sini Michael Oyarzabal menjadi bintang kemenangan Spanyol. Dua golnya memastikan kemenangan 3-0 setelah Pedro Porro turut menyumbang satu gol. Spanyol terlalu tangguh bagi Austria saat tampil di Stadion Sofia Los Angeles pada Jumat 3 Juli 2026. Dini hari. Lamine Yamal dan kolega berkali-kali merepotkan pertahanan Austria. Sejak menit awal Spanyol tampil agresif, meski Austria tak mampu diremehkan, kedua tim membuka sejumlah peluang menarik. Sayang, masih belum mampu membuahkan gol. Tepat di menit 37, ada Mark Cucurella mengirimkan umpan matang yang diselesaikan oleh Michael menjadi gol pembuka Spanyol dan unggul 1-0. Dan tentunya permainan memang berjalan luar biasa tahun berdua hingga menit terakhir Spanyol unggul dengan 3-0. Info selengkapnya seputar Piala Dunia kamu bisa cek juga di rri.co.id.
1: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman produser.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi. Pagi tahun berdua. Aduh, aku udah semangat banget di pagi nih ya. Kenapa? Ya karena pagi itu jadi awal penentu ya kan. Apalagi masih di awal bulan dan menuju weekend. Woi, senangnya harusnya double-double ya tahun berdua. Yang pasti ada Kelsa di sini, siap banget temani sepeda kamu. Suasana pagi Purwokerto tuh akhir-akhir ini lagi dingin banget ya, ngalahin dinginnya sikap doi ya. Tapi yang pasti emang bakal ditemani sama lagu-lagu hangat, lagu-lagu asik yang bikin kamu juga happy pagi ini ya. Yang hari ini berangkat kerja, semangat siap-siapnya. Yang WFH juga harus tetap semangat dong. Dan yang pasti aku pengen tahu deh, seberapa picky eater kamu sih ya dengan makanan? Apa kamu tim yang pilih-pilih banget atau yang apa aja masuk lah ya? Boleh kasih tahu seberapa picky eater kamu. Gabung di Instagram atau dari Pro2PWT, juga di WhatsApp boleh 081-307-312-222. Yang pastinya di tahun Pro2 ada updatean lain juga bakal aku share. Pokoknya aku bakal temenin kamu sampai jam 10 pagi ya. Gimana, seru kan? Iya dong, aku udah semangat banget. Semoga kamu juga semangatnya bisa terasa sampai kamu ya. Dan pastinya kalau tadi ada Katy Perry, satu lagu lama yang naik lagi gitu ya, aku mau puterin lagu baru dari Kunto Aji dengan Berani.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gocek terus, jempolin, kasih go!
3: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
4: Indonesia
3: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Beberapa waktu lalu sempat rame ya, karena Gun N' Roses ini ngumumin bakal konser ya tahun berdua. Widih, widih, widih. Akhirnya untuk hari ini ya, bukan hari ini sih, dari kemarin nih ya, untuk tiketnya itu udah resmi dibuka ya tahun berdua. Jadi tiket Gun N' Roses yang bakal konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno nanti di 21 November ya, ini udah resmi dibuka ya tahun berdua. Jadi penjualan yang kemarin itu buat penggemar alias Gunners ya, yang punya member resmi gitu, tanggal 2 udah dibuka. Dan tentunya war tiketnya luar biasa banget ya. Ini adalah war tiket fase pertama ya tahun baru 2. Dan kalau kita lihat emang range harganya itu di 1,25 itu tribun ya, sampai VIP itu di 5,5 ya tahun baru 2. Nah sementara untuk fase kedua, untuk penjualan pre-sale eksklusifnya yaitu nanti akan dimulai tanggal 16 Juli 2026 di jam 10. Jadi sekitar 2 minggu lagi ya tahun baru 2. Kalau misalnya kamu belum kebagian ya. Nah baru general on sale-nya nanti tanggal 30 Juli. Jadi yang kemarin tanggal 2 itu yang khusus member ya. Nanti tanggal 16 sama tanggal 30 Juli baru yang general ya tahun baru 2. So buat kamu yang mungkin kemarin belum nih, belum dapat tiketnya, ditunggu aja, siap-siap buat tiket lagi ya pastinya. Uy, pastinya bakal seru banget karena ini adalah yang ditunggu-tunggu ya kan. Tentunya panggung di Jakarta ini bakal jadi bagian dari babak baru perjalanan mereka setelah selesai tour global di 2025 dengan melintasi kawasan Eropa, Timur Tengah, Asia sampai Amerika Latin gitu. Nah, sebelum ke Indonesia pun nanti mereka bakal ngebawa di Meksiko, Brazil ya, dan beberapa negara di Eropa, Amerika, sampai Kanada juga ya tahun berdua. Yang pastinya bakal ngasih penampilan spesial, mereka bakal tampil juga di Rose Bowl Los Angeles ya. Yang bisa dibilang kayak comebacknya mereka ke stadion ya, untuk pertama kali dalam 3 dekade. Wah, lama banget ya. Tapi emang band legend ini luar biasa banget ya. So, kita tunggu aja ya konser nanti di 21 November, tiketnya ditunggu juga. Gercepin ya tahun berdua biar gak kehabisan.

0: aku mendadak puyeng ya. Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Alright, tahun berdua. Kali ini aku bakal sapa-sapa yang udah gabung dulu, yang udah ngasih tahu seberapa picky eater kamu. Maybe I'll go first ya. Kalau aku sih sekarang udah gak picky ya, gak pilih-pilih makanan ya. Kayak semua masuk lah ya, apa-apa masuk, kecuali mungkin over fermented tempe ya kan. Tempe semangit aku kurang suka karena itu terlalu strong. Dan mungkin mending yang lain gitu ya. Tapi kalau semua sayur, banget sayur-sayur pare, terus combrang, terus apa lagi ya yang mungkin terlalu strong, aku suka, aku tetap bisa makan gitu ya. Jadi aku udah gak sepiki lagi, gak sepiki itu ya. Dulu sih gak terlalu suka sayuran ya, tapi sekarang mah apa aja masuk ya tahun berdua. Nah, ada juga yang udah gabung di sini. Halo, ada kakak Pipi. Halo yang udah join di sini ya. Kalau kakak Pipi ini tuh 65% sih aku picky eater. Tapi kalau ke sayuran aja, yang lainnya mah asal gak beracun ya. Semua dimakan. Iya lagi lah, aku juga berprinsip gitu ya, selagi itu halal gak beracun, termasuk sayur-sayuran, aku sih mau nyoba aja gitu ya. Tapi kalau kakak Pipi ini agak picky sama sayur-sayuran ya, maksudnya gak semua sayur tuh suka. Oke, gak apa-apa, itu wajar banget sih ya tahun berdua. Thank you kakak Pipi udah sharing di sini ya. Tapi memang ini kan sempat ramai juga di media sosial ya, seberapa picky eater kamu. Aku baru tahu ada orang yang gak suka protein, kayak gak suka ayam, gak suka dada ayam misalnya, atau sayur-sayuran yang basic juga gak suka, atau adalah ada aja yang gak sukanya gitu ya. But it's okay, itu masing-masing lah ya tahun berdua. Kalau kamu gimana? Seberapa picky eater kamu? Dan kamu tuh gak suka apa? Makan apa ya? Sepicky apa gitu ya? Boleh kasih tahu aja. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Dan yang pasti terus aja di sini, masih di Sepada bareng sama Elsa. Let me tell you.

Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Alright, Om Pro 2, sekarang Setia akan diupdate dulu untuk perakiran cuaca untuk hari ini ya, di Jumat 3 Juli 2026. Ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai untuk wilayah Banyumas. Hari ini diprediksi akan cerah dengan suhu berkisar di 21 hingga 29 derajat Celcius. Begitu juga untuk Cilacap dengan cerah, suhu sama di 21 hingga 29 derajat Celcius. Beralih ke Purbalingga, Om Pro 2. Hari ini juga diprediksi akan cerah, suhu di 21 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian kita beralih ke Banjarnegara. Hari ini juga diprediksi akan cerah dengan suhu 18 hingga 27 derajat Celcius. Dan melengkapi wilayah sebelumnya juga akan diupdate untuk Kebumen. Hari ini akan cerah dengan suhu 20

0: 22 hingga 28 derajat Celcius. Mayoritas wilayah di Bali masih cakep akan cerah teman Pradua, dan selengkapnya bisa langsung kamu cek juga di website bmkg.go.id.
1: Sekian info cuaca hari ini.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.